0: beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
1: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
2: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini. Kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anugrah Kusuma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika Essay Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
16: Laporan khusus.
17: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
13: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
13: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
13: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by this.
13: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
13: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
3: Selamat pagi pendengar, hari ini hari Sabtu 18 Juli 2026. Biasanya kalau udah hari Sabtu weekend gitu ya, udah punya rencana nih mau kemana aja. Atau juga mungkin kegiatan Anda outdoor. Kira-kira seperti apa perakiraan cuaca supaya bisa diantisipasi juga dengan kegiatan Anda? Yuk kita update informasi perakiraan cuaca hari ini di Provinsi Lampung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Adi Saputra. Halo Kak Adi.
4: Halo, selamat pagi ya. Kak Dian, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, gimana Kak Adi kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat Kak.
3: Alhamdulillah, oke deh Kak Adi, kita udah penasaran banget pengen tahu ya seperti apa sih update informasi cuaca untuk hari ini. Silahkan informasinya.
4: Oke, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, selamat pagi para Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari yang cerah ini, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Sabtu tanggal 26. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Secara umum berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung Barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara wilayah Lampung secara umum berkisar antara 45 hingga 98 persen. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Sedangkan siang dan sore hari, wilayah Lampung kami perkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang yang bersifat lokal untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pring Sewu, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, dan Tulang Bawang. Sedangkan untuk malam hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah hingga cerah berawan dan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal untuk wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Sedangkan dini hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah hingga cerah berawan dan masih berpotensi hujan ringan yang bersifat lokal untuk wilayah Tanggamus dan Pesisir Barat. Untuk informasi peringatan dini, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat pada siang dan sore hari yang bersifat lokal untuk wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian kami kembalikan ke Kak Dian, terima kasih.
3: Terima kasih banyak Kak Adi Saputra untuk informasinya dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Kak Adi. Oke pendengar, untuk Anda juga jangan kemana-mana karena kami masih akan update informasi Anda dan juga berikan lagu-lagu yang menarik pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Dengar kalau lagi weekend gini identik kita pengennya kayak jalan-jalan ke tempat yang udah lama nih gak dikunjungin atau pengen wisata juga. Intinya ya jalan-jalan deh. Tapi yang salah satunya juga perlu diperhatikan pasti dalam perjalanan itu adalah aspek keselamatan dalam berkendara. Dan salah satunya didukung dengan infrastrukturnya yang okay. Bersyukur banget karena untuk Anda yang sering banget lewat jalan Wates Metro, ini pembangunannya sedang dikebut oleh pemerintah Provinsi Lampung. Wow. Jadi dari jalan Provinsi Wates ke Metro di Kabupaten Lampung Tengah yang telah lama dinantikan masyarakat, dan setelah sekitar 11 tahun menunggu perbaikan, akhirnya proyek senilai 15 miliar rupiah itu kini mencapai progres 41%. Ditargetkan juga akan rampung akhir bulan depan alias akhir Agustus. Enak nih kan menyambut nanti mau akhir tahun, pada mau pergi-pergi, udah alus jalan ya. Wakil Gubernur Lampung Jan Nurlela meninjau langsung pelaksanaan pembangunan ruas jalan tersebut pada hari kemarin, Jumat 17 Juli 2026. Dan dalam keterangannya, Jihan mengatakan pembangunan ruas Wates Metro ini jadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas infrastruktur yang selama ini jadi kebutuhan masyarakat. Ruas jalan sepanjang 1,4 km tersebut dibangun menggunakan konstruksi beton rigid atau beton semen yang pastinya punya daya tahan lebih tinggi terhadap beban kendaraan, sekaligus juga memperpanjang usia layanan jalan. Menurutnya, hingga pertengahan Juli, progres pembangunan sudah 41% dan pemerintah optimis pekerjaannya bisa selesai sehingga masyarakat segera menikmati akses transportasi yang lebih aman dan nyaman. Ruas Wates Metro sendiri, pendengar, punya peran strategis sebagai jalur penghubung antar wilayah, sekaligus jadi akses utama distribusi hasil pertanian dan mobilitas masyarakat di kawasan dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, biaya distribusi logistik diharapkan bisa ditekan juga, karena waktu tempuh jadi lebih singkat. Kemudian konektivitas antar wilayah juga semakin meningkat. Perbaikan infrastruktur juga diyakini mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, apalagi di sektor pertanian dan perdagangan yang jadi penopang utama perekonomian daerah. Pemprov Lampung menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan proyek sesuai target bisa selesai ya di akhir Agustus 2026. Pembangunan infrastruktur jalan jadi bagian komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
5: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
6: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
7: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
8: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
7: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
8: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
5: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id.

Pendengar, siapa sih yang rasanya di hari Sabtu ini berasa banget hari libur ya? Kenapa tuh? Karena ini jadi minggu pertama anak-anak udah mulai masuk sekolah kan? Dan dari Senin sampai dengan Jumat berjibaku dengan kegiatan sekolah. Apalagi kalau anaknya tuh lebih dari satu gitu ya, ada dua. Antar jemputnya tuh kakak adeknya bolak-balik. Waduh, hari Sabtu dan Minggu itu langsung kerasa banget sensasi hari liburnya. Wah, bisa istirahat, bisa untuk lebih ya regangin otot gitu kan ya, bisa lebih santai nyiapin makanannya, gak gedibak-gedibuk gitu atau dikejar deadline. Waduh, tapi yang pasti juga ya, selain dari kita bisa menikmati hari libur, yang perlu banget untuk dijaga adalah tetap ya kesehatan kita sendiri. Karena semakin kita itu lagi aktif-aktifnya, artinya ya kita harus hindarin banget tuh namanya bisa ambruk karena sakit. Dan karena cuaca sekarang nih lagi gak menentu atau bahkan seringnya panas ya, kita juga harus waspadai. Ini salah satunya adalah penyakit DBD. Nah, ini kan anak-anak juga udah mulai sekolah ya, walhasil mereka juga banyak energi yang tercurah. Nah, banyak hal juga yang bikin mereka pastinya harus selalu minum supaya tidak dehidrasi, tidak kecapean, kemudian juga tetap untuk pakai anti nyamuk gitu kali ya kalau lagi berkegiatan, supaya bisa terhindar dari si ancaman DBD ini. Dari UNICEF sendiri memang ini menjelaskan kalau DBD itu di hasilkan karena nyamuk Aedes aegypti yang biasanya menggigit di siang hari, terutama 2 jam setelah matahari terbit dan sore hari sebelum matahari terbenam. Di waktu-waktu ini resiko penularan demam berdarah paling tinggi. Tapi tenang aja, kita bisa untuk lakukan langkah-langkah pencegahan gigitan nyamuk Aedes aegypti ini dan mengenali gejala demam berdarah. Jadi kita bisa tahu kapan memang harus segera ke dokter dan juga pastinya kita lebih bisa menjaga keluarga supaya aman dari si demam berdarah ini. Gejala awalnya kebanyakan orang yang kena demam berdarah itu terlihat ya, ada gejala ringan, ada juga yang memang gak kelihatan sama sekali sih dan bisa sembuh dalam 1-2 minggu. Kira-kira 1 dari 4 orang yang terinfeksi itu akan menunjukkan beberapa gejala ini, pendengar. Yang pertama, demam tinggi mendadak sampai 40 derajat Celcius. Terus ada sakit kepala parah, nyeri di belakang mata, ada nyeri otot dan sendi juga, disertai mual dan muntah, kelenjar bengkak, dan sampai ruam kulit. Nah, itu yang lumayan terlihat ya. Kalau sekecil menunjukkan gejala demam berdarah, secepatnya periksa ke dokter dan ikuti anjuran medis. Karena memang gejalanya mirip flu ya, tapi biasanya kalau udah ada ruam tuh udah bisa tuh dibedain. Karena memang dalam kondisi demam berdarah yang kondisi darurat, mendapatkan bantuan secepatnya itulah yang memastikan si kecil menerima perawatan yang tepat. Kebanyakan orang dengan gejala ringan masih dirawat di rumah dengan obat pereda nyeri dan tidak butuh tindakan medis khusus. Tapi kalau kamu atau si kecil dirawat di rumah, kamu bisa bantu pemulihannya dengan cara-cara berikut ya. Dengan istirahat, minum air putih agar tubuh tidak dehidrasi, dan pastinya makan makanan bergizi. Selain itu juga pastinya selalu untuk komunikasi dengan dokter ya, atau kalau perlu langsung aja deh ya untuk minta bantuan medis supaya tahu juga seperti apa yang harus dilakukan. Pantau terus gejalanya, jaga selalu kebersihan lingkungan, jangan sampai ada air yang menggenang, kemudian juga pastinya dari rumput-rumput yang sudah belukar itu bisa lebih dibersihkan lagi, karena memang dengan kondisi cuaca seperti saat ini tidak menutup kemungkinan ya munculnya dari si nyamuk-nyamuk Aedes aegypti. Semoga semuanya juga diberikan kesehatan dan kelancaran ya untuk setiap aktivitas kita.

0: Zaidin. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber

Pendengar, memang ya di saat ini dari segi kita sendiri di Indonesia mulai diutamakan adalah bagaimana kita bisa swasembada pangan. Kemudian bagaimana pula kita bisa lebih merdeka dengan ketahanan pangan yang kita miliki. Ini juga yang dilakukan ya kemarin di lapangan udara Pangeran M. Bunyamin yang ternyata menjadi acara panen raya TNI Angkatan Udara untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dan acara itu berlangsung di lahan seluas 45.000 hektar di Kabupaten Tulang Bawang pada hari kemarin Jumat 17 Juli 2026. Dan panen raya ini juga ya dipusatkan dipusatkan di lapangan udara Abdurrahman Saleh Malang Jawa Timur yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto dan diikuti 5 pangkalan udara TNI Angkatan Udara via Zoom meeting, termasuk di dalamnya adalah lapangan udara Pangeran M. Bunyamin Lampung. Berdasarkan pantauan RRI, panen raya tebu di lapangan udara Pangeran M. Bunyamin ini dipimpin Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz, didampingi dan lanut Pangeran M. Bunyamin Kolonel PNB Ahmad Iwan Redmawan dan dihadiri jajaran Forkopimda Lampung. Dalam kesempatan itu dan lanut Pangeran M. Bunyamin ini adalah Kolonel PNB Ahmad Iwan menyampaikan komitmennya untuk mendukung ketahanan pangan nasional khususnya swasembada gula dengan fokus melaksanakan optimalisasi lahan dan pengelolaan tebu. Dan menurutnya sesuai instruksi bahwasannya memang pengembangan pengelolaan tebu untuk meningkatkan produksi gula nasional itu berasal dari 45.000 hektar lahan yang dikelola sekitar 2,7 juta ton tebu yang menghasilkan 225.000 ton per tahun ya. Menurutnya jumlah tersebut menunjukkan Lampung masih punya dan masih menjadi provinsi yang berkontribusi signifikan terhadap kebutuhan gula secara nasional. Kemudian tentunya menjadi bukti nyata bahwa TNI hadir dalam mendukung kemandirian pangan serta memajukan perekonomian bangsa.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
7: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Mendengar pada pukul 8:56 waktu Indonesia Barat kali ini, situasi sudah mulai ramai sepertinya ya. Kita akan pantau terlebih dahulu untuk kondisi lalu lintas yang kita lihat dari streaming CCTV Resta Bandar Lampung. Seperti apa ya kondisi dari Kota Bandar Lampung di hari Sabtu ini? Kayaknya sih ramai gitu ya, atau malah justru lebih sepi karena masih nanggung gitu, pengennya rebahan dulu gitu. Coba ya kita lihat dulu nih yang biasanya lumayan agak rame ya, yang ada di Jalan Zeta Pagar Alam, tepatnya yang ada di U-turn, ada banyak tempat makan di situ dan ada patung Zeta Pagar Alam juga. Biasanya di sini adalah titik kemacetan, tapi untuk pagi ini belum terjadi adanya kepadatan dari kendaraan ya, jadi masih lancar aja, nggak terlalu yang rame banget juga, masih normal gitu ya. Karena memang ini dia, baru ada yang punya rencana, baru mau pergi gitu kan ya, dan juga cenderung masih dengan kecepatan yang normal gitu. Iya dong, nggak boleh ngebut-ngebutan ya, tetap jaga jarak aman Anda dari kendaraan yang ada di depan. Kita beralih lagi nih pendengar, kali ini kita mau lihat yang ada di Mall Kartini ya, depannya maksudnya, bukan di dalam mallnya. Waduh. Nah ini kalau di depan di Jalan Era Kartini ya, cenderung juga normal, tidak ada kepadatan dari kendaraan juga ya. Dan pastinya ini sih kayaknya memang baru pada beraktivitas semuanya ya. Kemudian di depan Mall Bumi Kedaton, tepatnya di bawah jalan, di bawah flyover ya, dari Jalan Zeta Pagar Alam menuju ke Tuku Umar, atau yang juga pengen melintas ya di bawahnya itu, yaitu ke Jalan Sultan Agung. Ini juga tidak ada kepadatan kendaraan. Biasanya di sini juga lumayan macet, tapi pagi hari ini tidak ada kepadatan kendaraan. Semuanya lancar aja pendengar. Jadi tentunya untuk Anda yang punya rencana mau keluar di jam-jam sekarang ya, aman aja, lancar, tetap jaga keselamatan. Jangan lupa atribut kendaraannya juga dilengkapi dengan helm yang pasti ya, dan juga pastinya jangan sampai lagi dalam kondisi ngantuk atau kelelahan. Kalau memang Anda lagi lelah, mending istirahat dulu, melipir dulu, ngopi cantik dulu, asik, pagi-pagi udah ngopi ya kan, gak apa-apa daripada bawa kendaraan tapi dalam kondisi lelah, karena selain membahayakan diri sendiri pastinya juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Tetap semangat, lancar semua kegiatannya hari ini pendengar, semoga ini jadi weekend yang Anda harapkan sesuai dengan yang sudah Anda rencanakan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kali ini, kami ingin mengungkap sebuah unggahan di media sosial. Isinya tautan pendaftaran untuk mendapat bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Wow, ini ekonomi dapat bantuan, siapa yang gak mau sih? Apalagi ini terkait dengan pertanian. Wah, informasinya itu udah ada dari 12 Juli 2026 lalu dan banyak menuai respon dari netizen. Tapi faktanya tautan dalam unggahan tersebut tidak benar, pendengar. Karena tautan itu tidak mengarah ke akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi, mulai dari nama sampai nomor telegram aktif. Waduh, kenapa begitu ya? Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian lewat akun Instagram resminya @PSP Kementan ini juga menghimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Dijen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alsi Intan, pupuk, pestisida maupun program lainnya lewat media sosial atau lewat tautan bahkan pesan berantai. Karena seluruh bantuan itu disalurkan lewat mekanisme resmi berdasarkan usulan IBANPER dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat juga dihimbau selalu cek informasi lewat kanal resmi Dijen PSP dan kalau menemukan dugaan penipuan, laporkan segera lewat media sosial, WhatsApp, email resmi Dijen PSP atau kanal aduan lapor Pak Amran. Kalau gitu ya pendengar, jangan sampai kita terlalu latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: enak juga ya duduk di bawah pohon ini. Adem.
1: Ya, apalagi dekat rumah.
0: Gak panas.
2: Lihat deh, cabangnya kok deket banget sama kabel itu ya?
0: Masih jauh itu.
2: Itu tadi apa? Ayo menjauh.
3: Stop. Itu tanda bahaya. Pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan SUTT dan SUTET bisa menyebabkan loncatan listrik, bahkan tanpa disentuh. Jaga jarak aman. SUTT 150 kV, minimal 5 meter vertikal dan 10 meter horizontal. SUTT 275 kV, minimal 7 meter vertikal dan 13 meter horizontal.
0: Ternyata bahaya ya. Padahal cuma duduk di bawahnya.
3: Bahaya tidak selalu terlihat. Pohon yang dibiarkan tumbuh bisa mendekatkan resiko. Jaga jarak aman dari SUTT dan SUTET. Cegah sengatan listrik dan kebakaran. Keselamatan ketenaga listrikan, tanggung jawab kita bersama.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Tanjung Karang.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Sumpah 9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Masih bareng sama Dian Octavia tentunya di Lampung pagi ini. Gak kerasa banget udah 9.22 aja ya. Nih kalau lagi jam segini biasanya pada ngapain sih? Atau memang kayaknya lagi pengen kalau hari libur ya udahlah ya, kasih jeda untuk tubuh untuk lebih santai gitu kan. Biasanya udah gedebak-gedebuk banget, ini kayak slow gitu. Dan sekarang tuh kayak lagi banyak gitu ya berseliweran di media sosial juga tentang cara kita supaya bisa lebih slow dengan momen. Tapi bukan berarti kayak kayak males-malesan, enggak. Kadang-kadang kita tuh kan suka kayak mode panik, mode buru-buru gitu ya, yang kadang-kadang tuh ngebuat kita agak kaget gitu, ini aku terlalu buru-buru mau ngejar apa ya gitu, padahal gak ada yang lagi ngejar atau gak ada lagi deadline. Beda kalau lagi memang deadline ya udah kejar gitu, kelarin. Nah kalau ini kadang-kadang kita tuh suka kayak otomatis adalah si dahi ini agak mengkerut gitu kan ya, kayak mikir berat banget padahal lagi gak mikir berat. Nah coba relakskan lagi sambil dipijit-pijit gitu kan dahinya, supaya gak terlalu muncul kerutan-kerutan baru. Atau kadang-kadang nih suka banget kita juga terlalu memburu-buru, menggesa-gesa diri sendiri atau orang-orang di rumah kita. Nah coba deh untuk lebih relakskan lagi, karena ternyata mudah panik saat terburu-buru itu juga gak baik gitu ya. Jadi kita bisa untuk lebih menjaga emosi kita, karena sebenarnya pada dasarnya perasaan panik atau cemas saat dikejar waktu itu adalah respon alami. Tapi kalau perasaannya muncul terlalu sering dan terlalu kuat sampai ganggu konsentrasi dan aktivitas, tentu perlu dicari cara untuk mengelolanya. Kira-kira kenapa nih? Apakah memang ada beberapa hal? Misalnya ada kurang tidur atau kebiasaan menunda-nunda sehingganya akhirnya tuh di limit banget ngerjainnya, atau cenderung ada kecemasan berlebih. Nah, yang bisa kita lakukan adalah coba manage waktu dengan bikin jadwal harian simple aja, supaya kayak kita punya nih timeline harus ngapain, dan ya mencegah untuk gak buru-buru ngerjain ya gitu, kayak gak lagi kita ngejar bus. Kemudian usahakan tidur cukup dan makan teratur supaya tubuh juga lebih siap menghadapi stres. Dan jangan lupa ini yang kadang-kadang kita suka kayak ketinggalan, teknik pernafasan. Suka kayak nggak nafas lagi gitu saking terburu-burunya. Jadi lakukan teknik pernafasan atau yang bisa membuat kita relax saat mulai merasa panik. Sabar, diam dulu sebentar dan coba resapi. Kamu tarik dulu nafas, keluarkan perlahan dan lakukan itu berkali-kali, dan kemudian pikiran bisa jauh lebih tenang. Kita bisa lebih fokus untuk memilih mana duluan yang harus diprioritaskan. Nah kemudian yang pasti ini yang gak boleh ketinggalan juga, olahraga. Ini ternyata ngaruh banget, karena olahraga itu bisa mengurangi tingkat kecemasan. Selain itu juga pastinya bisa meningkatkan hormon oksitosin atau bahagia, yang udah pasti ini bisa mengurangi tingkat stres kita. Nah gitu deh pendengar ya, pokoknya kalau lagi weekend gini kan ya waktunya untuk relax, santai, sabar. Kalau gak ada yang perlu dikejar, ya udah, inilah waktu untuk tubuh Anda beristirahat. Dan kalaupun memang sudah ada kerjaan, ingat jangan ditunda-tunda lagi supaya enggak keburu-buru banget ngerjainnya.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu?
1: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas!
7: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

Pendengar, tadi kita sempat ngobrol ya tentang harus waspadai DBD di situasi cuaca seperti saat ini. Terlebih memang anak-anak sudah mulai sekolah dan namanya juga udah libur cukup panjang, kemudian ketemu lagi, pasti kangen main bareng. Tapi tanpa disadari, kita juga harus saling menjaga kesehatan karena ada beberapa penyakit yang sifatnya gampang menular. Salah satunya selain daripada demam berdarah adalah batuk pilek. Ini mungkin bisa dirasakan sebagai penyakit yang ini kan sering ada, gampang sembuhnya dan lain sebagainya gitu ya, sehingga kita kayak menggampangkan dengan si penyakit untuk batuk pilek ini. Padahal saat memang ada satu anak yang sedang sakit, tentunya penularan virus juga sulit dihindari sepenuhnya. Tapi kita sebagai orang tua bisa untuk melakukan beberapa langkah mengurangi resiko anak tertular. Dikatakan oleh dokter spesialis anak, Dr. Atika Nurmalitasari, spesialis anak, ada kebiasaan sederhana yang bisa kita ajarkan kepada anak supaya tidak mudah terkena batuk pilek. Wah, seperti apa tuh? Karena biasanya kalau ngobrolin habits, ini akan lebih mudah masuk ke dalam kebiasaan anak. Kemudian juga tanpa sadar mereka akan melakukan hal-hal itu. Nah, yang pertama, ajarkan anak untuk tidak berbagi makanan dan minuman saat memang lagi kurang sehat, begitu ya. Karena memang biasanya dari makanan dan minuman yang berbagi itu, disitulah mudah tertular juga virus ya. Biasanya nih, jangan pakai botol minum bareng-bareng, sendok makan atau alat makan yang sama dengan temannya. Karena memang

Kemudian yang pastinya juga ya, kita perlu untuk ajarkan mereka etika batuk dan bersin. Jadi ternyata batuk atau bersin tuh gak cuma sekedar kita ya udah gitu, batuk aja kemudian kita bersin aja. Tapi coba bawakan juga bisa tisu atau juga sapu tangan di kantungnya. Nah nanti kalau mau bersin atau batuk, pakai ya si lap ini gitu kan ke sapu tangan ini, dan tutup hidungnya supaya virusnya enggak kena ke teman-teman gitu. Nah kebiasaan ini bukan hanya melindungi orang lain, tapi juga membantu kesadaran anak untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Yang paling gak kalah penting, kita pastikan nutrisi, vitamin, dan imunisasi anak terpenuhi. Nah selain menjaga kebersihan, daya tahan tubuh anak juga perlu diperkuat dengan makanan bergizi seimbang. Imunisasi lengkap juga perlu selalu dikejar. Dan dengan asupan nutrisi yang baik, perlindungan imunisasi, tentu sistem kekebalan tubuh anak juga lebih optimal, sehingga resiko sakit berulang ini bisa berkurang. Semoga buah hati kita semuanya terjaga kesehatannya. Dan mari kita bangun kesadaran mereka untuk selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Waduh, digawat ini. Malam ini tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick off-nya.
5: Makin jaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
4: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
5: Makanya, puter radio lu sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep. Berasa nonton langsung di stadion.
2: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saya Riko Menoza EZ PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, gak kerasa banget ya dengan perjalanan dari pesta piala bola dunia. Kebalik, apa tuh namanya? Ya, pastinya pesta piala dunia 2026, maksudnya gitu ya. Ini kan sudah mulai mencapai babak. Udah kita menentukan kalau tiga besarnya, kalau empat besarnya sudah tahu. Kita tinggal menentukan nanti siapa yang akan meraih posisi ketiga. Itu akan ada di hari besok, tepatnya jam 4 waktu Indonesia Barat, antara France melawan Inggris gitu. Kira-kira nanti siapa di antara keduanya yang akan menjadi juara ketiga? Dan pastinya untuk final, untuk memperebutkan juara 1 dan 2 antara Spanyol dan Argentina, itu juga akan berlangsung di hari Senin, tepatnya jam 2 dini hari. Wow, dari pertandingan 36 ya, kalau gak salah ya, 36 besar waktu itu sudah kita siarkan juga secara langsung, didengarkan seluruh Indonesia lewat RRI seluruh Indonesia, yang juga tentunya kita ikuti sampai dengan banyak babaknya. Sampai sekarang sudah mencapai 4 besar, tinggal menentukan juara 1, 2, 3, 4-nya. Dan semua itu akan kita saksikan dan dengarkan besok dan juga hari Senin. Wih, kira-kira siapa nih unggulan dan favorit Anda semua? Semoga gak ada pasukan patah hati karena mungkin ada yang favoritnya udah tersingkir duluan. Aduh, jangan salah, kita sebagai perempuan dan ibu-ibu juga kurang lebih adalah kita ngikutin ya tentang perbolaan ini. Apalagi muncullah sepertinya ini adalah idola ibu-ibu se-Indonesia dari sang pemain piala dunia ini adalah Haaland. Walaupun Haaland sudah tersingkir kemarin, tapi gak apa-apa. Tapi dia menjadi juara di hati ibu-ibu karena memang Haaland ini menjadi duta anak sehat ya. Bukan anak lagi sih sebenarnya, duta gaya hidup sehat dan juga makan makanan real food. Banyak banget orang tua yang akhirnya nge-share di media sosial tentang bagaimana mereka terinspirasi dari cara makan dan juga asupan konsumsi dari si Haaland ini sendiri. Haaland ternyata, fun fact-nya, makan 6.000 kalori sehari, pendengar. Hampir 3 kali kebutuhan pria dewasa ya. Ya gimana dong, orang tingginya aja sampai 195 cm. Kalau kita punya pintu nih di rumah, biasanya yang dia 2 meter, agak-agak mau nyangkut ya dia kalau pakai si sepatu yang haknya tinggi gitu. Tapi memang ya, meski makanannya banyak sampai wow, ini porsinya gede banget, tapi semuanya real food. Jadi mulai dari hati sapi, jantung sapi, steak, kemudian juga telur dan lain sebagainya. Kemudian juga dia imbangi dengan tentunya raw milk ya, dan lingkungan yang juga full support. Wah, rahasia Haaland gak cuman bakat sebenarnya, tapi itu tadi, nutrisi berkualitas, disiplin latihan, recovery maksimal, dan yang paling penting adalah lingkungan suportif. Kalau kita punya anak dan kemudian dia punya bakat, gak harus yang sepak bola aja, semuanya gitu. Yuk kita kasih lingkungan yang positif dengan dukungan, kemudian juga sarana prasarana yang mendukung untuk dia terus melatih keterampilan dan bakatnya. Dan pastinya kita berikan motivasi bahwasannya ya kita percaya dengan apa yang dia cita-citakan dan bakat yang dia miliki. Wow, selamat untuk nonton, menonton dan dengar ya. Nonton di TVRI dan juga dengar di RRI Piala Dunia 2026 untuk mengetahui siapa yang akan menjadi juara tahun ini. Apakah idola Anda, pendengar? Selamat untuk didengarkan besok jam 4 waktu Indonesia Barat dan hari Senin jam 2 waktu Indonesia Barat. Informasi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Lampung pagi ini bersama Dian. Sampai ketemu lagi di hari-hari selanjutnya dan selamat melanjutkan aktivitas, serta tentunya kegiatan Anda juga masih akan ditemani oleh Prosat RRI Bandar Lampung di Lampung siang ini. Kalau gitu Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali bersama kami hari program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Bersama saya Novita Fira akan menemani Anda hingga pukul 15 nanti ya, di day part kedua, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita dan juga informasi yang telah kami sajikan untuk Anda.

Ziva Magnolia dengan judul lagunya Sampai Kapan. Sampai kapan ya, ini kekeringan yang juga sudah mulai melanda di wilayah Kota Bandar Lampung. Beberapa hari ini tuh gak ada turun hujan. Kalau misalnya mendung, ini cukup sampai batas awannya berwarna abu-abu, tapi juga tidak turun hujan ya. Nah, oleh karena itu berbagai persiapan juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dan juga provinsi untuk mendistribusikan air yang bisa digunakan oleh warga yang juga terdampak kekeringan, terutama aliran air pam atau juga sumurnya ya. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menyiapkan 4 unit mobil tangki guna memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Bandar Lampung yang saat ini tengah mengalami kekeringan di musim kemarau. Jadi hal ini disiagakan guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau juga BPBD Kota Bandar Lampung, Ida Maisyar juga mengatakan bahwa sejumlah personil yang juga bertugas selama 24 jam ini guna merespons permintaan bantuan air bersih dari masyarakat yang juga tentunya sudah menerima atensi atau juga laporan dari masyarakat ya. Dan oleh karena itu penyampaian masyarakat yang juga daerahnya mengalami kekeringan akibat kemarau ini bisa mengajukan permohonan ke BPBD melalui aparatur kelurahan atau juga datang langsung ke kantor BPBD. Jadi setelah menerima laporan, nanti adanya armada tangki air akan langsung dikirim menuju lokasi warga yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga dilakukan, ini langsung ke titik terdampak dan tidak harus terpusat ke kantor kelurahan maupun juga kecamatan. Meski kondisi kemarau tahun ini belum menunjukkan dampak yang juga signifikan, pendengar, BPBD tetap melakukan langkah antisipasi untuk memastikan kebutuhan air masyarakat supaya terpenuhi akibat terjadi kekeringan atau gangguan layanan air bersih. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya layanan ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik mungkin, karena distribusi air bersih juga langsung dilakukan ke titik terdampak dan tidak harus terpusat ke kantor kelurahan atau juga kecamatan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar, dalam perjalanan pun ketika kita menggunakan transportasi darat, laut dan juga udara, tentunya keselamatan menjadi hal yang paling utama untuk kita, supaya dalam perjalanannya pun kita merasakan kenyamanan dan juga sampai dengan selamat seperti itu ya. Nah, tapi ketika beberapa fasilitas yang tiba-tiba dirusak atau diganggu oleh orang-orang yang juga tidak bertanggung jawab, tentunya ini mengganggu dalam keselamatan kita selama berlalu lintas, pendengar. Nah, salah satunya juga ini sepanjang dari jalur kereta api. Dari PT Kereta Api Indonesia atau juga KAI di Divre 4 Tanjung Karang mengajak masyarakat ya untuk menjaga keamanan aset perkeretaapian dan juga keamanan untuk keselamatan penumpang selama perjalanan. Jadi hal ini juga telah dilaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di sekitar jalur perkeretaapian maupun juga fasilitas, ini adalah merupakan salah satu bentuk menjaga aset perkeretaapian. Manajer Humas KAI Divre 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Asari, juga mengatakan bahwa KAI tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pencurian atau vandalisme terhadap aset perkeretaapian, dan juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keamanan aset negara tetap terjaga dan operasional kereta api bisa berlangsung dengan aman, selamat, dan juga lancar. Menurut Zaki, pendengar, aset perkeretaapian ini merupakan objek vital nasional ya, dan juga memiliki peran penting dalam mendukung operasional perkeretaapian. Disampaikan juga apresiasi atas keberhasilan Polres Soekanan yang baru saja mengungkap kasus tindak pidana pencurian rel kereta api yang juga terjadi di wilayah operasional KAI. Pengungkapan kasus ini juga merupakan hasil dari koordinasi dan juga sinergi yang baik antara Polsus KKI di Frame 4 Tanjung Karang dengan Satreskrim Polres Soekanan yang juga setelahnya menerima laporan terkait pencurian rel. Polsuska KAI Divre 4 Tanjung Karang juga melakukan koordinasi, lalu pertukaran informasi serta pendalaman di lapangan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan juga mengamankan para pelaku beserta barang bukti. Dikatakan juga kasus pencurian itu juga terjadi di kilometer 169+100 di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Belamangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Semoga dengan adanya kasus seperti ini tidak ada lagi kasus pencurian selanjutnya ya. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan juga, pelaku melakukan pencurian rel sepanjang kurang lebih 1540 meter dan kerugian mencapai perkiraan 1.463.000.000 rupiah. Wow, ini merupakan nilai juga yang fantastis ya. Semoga hal ini juga tidak akan terulang dan terjadi kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Selamat berakhir pekan, kami ucapkan untuk Anda pendengar yang juga kali ini mungkin sedang dalam perjalanan ya, menuju ke satu tempat wisata yang kayaknya hari ini pas banget untuk indoor aja gitu. Karena kalau outdoor cuacanya sangat terik sekali dan gak pas untuk anak-anak yang kayaknya harus main gitu. Banyak sekali paparan sinar ultraviolet yang tiba-tiba membahayakan kulit gitu ya, menjadi kulit lebih cepat kering. Nah, tapi banyak juga nih sekarang playground atau juga tempat bermain anak yang sudah dilindungi gitu ya, atapnya mungkin dari gedung atau juga arena bermain indoor yang membuat anak-anak kita nantinya akan menjadi aman ya, tentunya tidak langsung terpapar sinar ultraviolet. Nah, tapi nih pendengar, untuk Anda yang juga hari ini berada di rumah aja, nggak pergi kemana-mana gitu kan.

Ya, menghabiskan waktu di rumah, banyak sekali aktivitas yang juga dilakukan. Ya, mungkin salah satunya adalah upaya dalam penghematan untuk pengeluaran di bulan ini. Secara di bulan Juli kemarin tuh jor-joran banget ya, mulai dari pendaftaran biaya daftar ulang, kemudian uang buku, seragam anak sekolah, dan lain-lain. Nah, waktunya ini bulan ini untuk bisa meminimalisir budget pengeluaran. Nah, banyak hal yang juga bisa dilakukan di rumah. Ini mungkin dengan anak-anak ya, bisa bermain. Ini permainan tradisional ala-ala tahun 90-an gitu. Seperti bermain engklek atau juga bermain ludo, ular tangga, bermain uno gitu kan ya. Atau hal apapun itu yang juga tentunya bisa mengasah kemampuan dan juga ketangkasan anak-anak kita ya, untuk bisa bermain permainan tradisional, gak harus main gadget terus gitu, yang juga bisa dilakukan di dalam rumah. Ya baik, Rion masih dalam akan acara Lampung Siang ini, nanti akan kami hadirkan informasi selanjutnya. Tapi kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini ya, dan miliknya Danila dan Hindia dengan judul lagunya Jika Spesial untuk Anda.

0: manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita ikuti dinamika olahraga dari program Matiga Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi.

0: 11 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi

0: journey Barcelona to get the World Cup final.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
0: Very proud and we will do our best.
2: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Al

0: bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2023.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas

di kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiq Arno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kelintasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di Skin Circuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia Team Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranghiar. Maksud kami, Padre Taranghiar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di

semua tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai. Karena

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, panas-panas gini tuh ya, cuaca terik, enaknya kita tuh berendam. Atau juga berenang mungkin, tapi berenangnya di indoor ya. Atau perawatan, pedicure, manicure di salon. Dan juga manjain diri gitu. Terutama nih buat remaja putri atau cewek-cewek ya. Kalau kita ngedengar kata manicure dan juga pedicure, mungkin yang langsung terbayang adalah perawatan kuku. Dan juga kuteks yang cantik, nail art. Atau juga momen self-care di akhir pekan. Tapi tahukah Anda pendengar, tradisi mempercantik kuku ternyata sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Menariknya nih, dulu manicure dan juga pedicure bukan sekedar soal penampilan, melainkan simbol kekuasaan dan juga status sosial. Jadi dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu, yaitu di Tiongkok ya, pada masa itu keluarga kerajaan membuat campuran lilin lebah, putih telur dan juga pewarna alami untuk menghias kuku mereka. Bahkan warna kuku menjadi penanda kedudukan seseorang. Warna emas dan perak hanya boleh digunakan oleh kalangan bangsawan. Sementara itu di Mesir kuno, kuku juga menjadi simbol prestis. Tokoh-tokoh seperti Cleopatra dipercaya menggunakan pewarna dari henna untuk memberikan warna merah tua pada kukunya. Maka semakin pekat warna kuku, akan semakin tinggi pula status sosial seseorang. Nah, kalau pedicure, yaitu adalah perawatan kaki, yang ternyata juga memiliki sejarah yang juga cukup panjang. Di Babilonia dan juga Mesir kuno, bangsawan sudah menggunakan alat-alat berbahan emas untuk merawat tangan dan juga kaki mereka. Bahkan, kata pedicure sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu pes berarti kaki dan cura berarti perawatan. Awalnya pendengar, pedicure ini lebih berfungsi menjaga kesehatan kaki sebelum pada akhirnya berkembang menjadi bagian dari dunia kecantikan. Kemudian memasuki di abad ke-20, manicure dan juga pedicure mulai dinikmati masyarakat luas. Lahirlah tren yang sampai sekarang masih populer, di mana French manicure, yaitu gaya kuku dengan ujung putih, diciptakan agar aktris Hollywood ini tidak perlu sering mengganti warna kuku setiap kali berganti kostum pada saat syuting. Jadi dalam artian ini praktis dan juga elegan ya. Dan ternyata bertahan hingga puluhan tahun, yang juga lalu berevolusi menjadi bagian dari gaya hidup. Bukan hanya tampil modis, tetapi juga sebagai bentuk self-care, menjaga kebersihan dan juga mengekspresikan kepribadian lewat warna maupun juga desain kuku.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol
0: ini.
1: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, untuk menjaga kesehatan dan juga stamina tubuh kita, ada baiknya tambahan vitamin dan juga suplemen, atau bahkan ada yang biasa minum minuman herbal ditambah juga dengan madu, karena madu alami yang juga berasal dari madu hutan ya, ini juga ternyata bisa menambah stamina ya, atau juga bermanfaat untuk khasiat kesehatan tubuh kita. Nah, bicara soal yang namanya madu hutan nih pendengar, pastinya ada beberapa sekelompok usaha yang juga memproduksi dari madu hutan dari perhutanan sosial. Di Provinsi Lampung saat ini telah masuk dalam level platinum atau unggul dalam pelaksanaan pengelolaan hasil hutan bukan kayu melalui skema perhutanan sosial. Dan jadi tahukah Anda pendengar, secara nasional Provinsi Lampung ini kan memang merupakan salah satu daerah pionir dan juga menjadi barometer implementasi perhutanan sosial di Indonesia ya. Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan juga Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Hendika Jayaputra, juga mengatakan bahwa total izin perhutanan sosial dan juga kemitraan sosial di Provinsi Lampung mencapai 209.395 hektar. Jadi untuk jumlah kelompok usaha perhutanan sosial di Provinsi Lampung juga telah terbentuk sebanyak 950 kelompok usaha perhutanan sosial, di mana juga ada 13 kelompok usaha perhutanan yang juga berada pada level platinum dan unggul. Dengan catatan itu juga, maka target utama di 2026 ini pendengar bisa mengakselerasi kelompok usaha perhutanan sosial menuju level gold. Dan itu artinya untuk mengatasi aktivitas manusia di dalam kawasan hutan, maka Provinsi Lampung juga meluncurkan program perhutanan sosial berdasarkan hukum yang juga berlaku, karena juga pada blok ini sebagian besar sudah ada aktivitas manusia di dalamnya dan harus dimanfaatkan dengan baik dan tentunya dengan perizinan berusaha maupun perhutanan sosial.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena saya.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung baru saja menegaskan komitmennya terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang juga berorientasi pada pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga reformasi pelayanan publik. Dan juga kualitas hidup masyarakat ini dilakukan dengan berbagai upaya yang juga bertumpu pada sektor pendidikan, infrastruktur, dan juga penguatan ekonomi kerakyatan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga mengatakan dalam pembukaan Bandar Lampung Expo 2026 ini bahwa sektor pendidikan Pemkot Bandar Lampung memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Jadi pemerintah terus memperluas program Bina Lingkungan bagi keluarga kurang mampu agar dapat memperoleh pendidikan gratis mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Dan juga bidang kesehatan serta pemerintah juga menjamin akses pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan daerah. Wali Kota Bandar Lampung juga memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah maupun swasta yang juga bekerja sama dengan menunjukkan KTP daerah. Selanjutnya, pada bidang infrastruktur, pemerintah juga menargetkan seluruh jalan lingkungan termasuk akses menuju gang permukiman berada dalam kondisi baik dan juga beraspal.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Lapangan kerja yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesempatan kerja yang layak tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga membuka ruang bagi setiap individu untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, dan meraih masa depan yang lebih baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pun melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguasaan teknologi menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja yang terus berkembang. Di sisi lain, dukungan terhadap kewirausahaan, industri kreatif, serta investasi yang menciptakan lapangan kerja turut memperluas peluang bagi masyarakat untuk bekerja dan berkarya. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi fondasi dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan juga berdaya saing. Mari terus meningkatkan kompetensi, mengembangkan potensi diri, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, kita bersama membangun keluarga yang sejahtera, ekonomi yang kuat, dan

0: Ada investasi yang tak tercatat di rekening, tapi dampaknya bisa terasa sepanjang hidup. Inilah ASI eksklusif, 6 bulan pertama kehidupan. Bayi yang mendapat ASI eksklusif cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, resiko diare dan infeksi saluran pernafasan yang lebih rendah, serta tumbuh kembang yang lebih optimal. 6 bulan pertama adalah masa emas. Nutrisi terbaik di periode ini menentukan fondasi kesehatan jangka panjang. Ini bukan soal tren, bukan pula soal gaya hidup. Ini soal masa depan. Investasi ini tidak butuh bunga bank, tidak perlu angka di laporan keuangan. Cukup komitmen, edukasi, dan dukungan dari keluarga, lingkungan kerja, dan fasilitas kesehatan. Karena keberhasilan ASI eksklusif bukan hanya tugas ibu, tapi tanggung jawab bersama. Dari pelukan pertama, dari sentuhan hangat, dari nutrisi terbaik di awal kehidupan, lahir generasi yang lebih sehat dan lebih kuat. Generasi yang kelak belajar, bekerja, dan membangun negeri. Karena generasi sehat selalu dimulai dari awal kehidupan.
1: Bayangkan sebuah mahakarya raksasa terkubur di bawah debu vulkanik dan hutan lebat selama berabad-abad terlupakan oleh dunia. Candi Borobudur, monumen Buddha terbesar di dunia, pernah menghilang dari catatan sejarah sejak abad ke-14. Baru pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukannya kembali berkat laporan penduduk lokal. Butuh waktu puluhan tahun untuk membersihkan semak belukar dan tanah yang menyelimutinya, hingga kita bisa melihat kemegahannya hari ini. Harta karun terbesar seringkali tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu.

Pendengar, tahukah Anda layanan 110 Polri hadir sebagai layanan darurat yang siap membantu masyarakat selama 24 jam. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan tindak kriminal, kecelakaan, gangguan keamanan, maupun keadaan darurat lainnya yang memerlukan penanganan kepolisian. Agar layanan ini tetap optimal, mari gunakan layanan 110 secara bijak dan bertanggung jawab. Hindari panggilan iseng, laporan palsu, dan penyalahgunaan layanan karena tindakan tersebut dapat menghambat petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saat menyampaikan laporan, berikan informasi yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebutkan lokasi kejadian, waktu, serta kronologi secara singkat agar petugas dapat merespon secara cepat dan tepat. Keamanan dan keandalan layanan 110 Polri merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan

0: Tahukah Anda, gula aren dikenal sebagai minuman tradisional yang berasal dari nira pohon aren. Sejak zaman dulu, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia telah memanfaatkan pohon aren sebagai sumber kehidupan. Nira yang disadap dari batang pohon aren kemudian diolah secara sederhana, disaring, dan disajikan segar sebagai gula aren. Awalnya, gula aren hanya dikonsumsi oleh para petani untuk menghilangkan dahaga setelah bekerja di ladang. Tapi seiring waktu, minuman ini menjadi bagian dari budaya lokal dan sering disajikan dalam acara adat maupun pertemuan keluarga. Rasanya yang manis alami dan menyegarkan menjadikan gula aren tetap lestari hingga sekarang sebagai warisan kuliner tradisional Nusantara.
1: Anda ingin tubuh tetap bugar dan juga kuat? Yuk ingat 3M kesehatan. Makan seimbang, minum cukup, dan move on dari mager. Makan seimbang artinya penuhi gizi dari sayur, buah, karbohidrat, protein, dan lemak sehat setiap hari. Ini bisa membantu tubuh Anda untuk bisa berfungsi optimal dan terhindar dari penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Kedua, jangan lupa minum cukup air. Minimal sekitar 8 gelas per harinya. Karena air membantu proses metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan membuang racun. Dan yang terakhir, move on dari mager, alias males gerak. Ayo, rutin aktif bergerak atau berolahraga. Aktivitas fisik bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung Anda. Jadi ingat, hidup sehat dimulai dari kebiasaan sederhana setiap harinya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Provinsi Lampung memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang ke-12 dari ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2: Ada kenaikan untuk PKB itu sekitar 15,04%. Kenaikannya dibanding dengan sebelum di bulan Mei sebelum ada program ringanan.
0: Selamat siang pendengar, berita dari Lampung Siang edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026 dengan topik berita. Badan Pendapatan Daerah atau juga Bapenda Provinsi Lampung mencatat program keringanan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan sejak 2 Juni 2026 lalu menunjukkan hasil positif karena terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela menyatakan keberhasilan Provinsi Lampung mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-12. Secara berturut-turut merupakan hasil komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan sesuai regulasi. Berikut laporan Galih Priantoro.
3: Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela menyatakan keberhasilan Pemprov Lampung mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-12 kali secara berturut-turut merupakan hasil komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai regulasi. Menurutnya keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan yang terus menjaga integritas dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah. Jihan menyebut raihan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Dia menambahkan prestasi tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Pemprov Lampung, tetapi juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
1: Syukur Alhamdulillah laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Capaian ini adalah buah dari kerjasama terbaik seluruh unsur pemerintahan dan para pemangku kepentingan tentunya yang terus menjaga integritas dalam setiap langkah. Provinsi Lampung memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang ke-12 dari 12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Prestasi ini tentunya menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan merupakan sebuah kebanggaan bersama yang patut kita pertahankan.
3: Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikara pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan melalui berbagai program gratis bagi masyarakat. Komitmen itu kembali disampaikan dalam pembukaan Bandar Lampung Expo 2026 yang juga menjadi bagian rangkaian peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
4: Dan juga di sini kami jelaskan sedikit kepada Pak Sekjen.
5: Pembukaan Bandar Lampung Expo 2026 di Graha Mandala Alam menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyampaikan berbagai program pembangunan yang telah dan sedang dijalankan. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini menjalankan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP yang dilengkapi bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan dukungan melalui program beasiswa bagi pelajar SMA, SMK, hingga mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan semakin banyak anak di Kota Bandar Lampung memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu investasi penting dalam menyiapkan generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing.
4: Dan juga di sini kami jelaskan sedikit kepada Pak Sekjen bahwa Kota Bandar Lampung ini, Pak, untuk sekolah semuanya gratis, Pak. Dari SD, SMP gratis mendapatkan fasilitas tas beserta isinya seragam 2 setel, sepatu 2 pasang untuk warga Bandar Lampung. Dan juga kami sekarang ini bekerja sama dengan Provinsi Lampung, karena SMK-SMA bukan kapasitas kami, dan juga perguruan tinggi. Di sini kami berikan beasiswa 10.000 anak SMK-SMA, 5.000 anak untuk perguruan tinggi. Harapan kami semua anak-anak yang ada di Kota Bandar Lampung yang kurang mampu bisa merasakan program-program pemerintah Kota Bandar Lampung.
5: Eva Dion menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan program pendidikan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui program tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki kesempatan meraih pendidikan lebih tinggi dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendekar Lanut Pangeran M. Bunyamin menyatakan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya swasembada gula, dengan meningkatkan produksi tepung di wilayah Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
6: Lanut Pangeran M. Bunyamin melaksanakan panen raya tebu di lahan seluas 45.000 hektar di Kabupaten Tulang Bawang, Jumat sore kemarin. Panen raya TNI Angkatan Udara dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional ini dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan diikuti 5 pangkalan udara TNI Angkatan Udara via Zoom Meeting, termasuk Lanut Pangeran M. Bunyamin, Provinsi Lampung. Pantauan RRI Panen Raya Tebu di Lanut Pangeran M. Bunyamin dipimpin Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Korpasgat Marsekal Madya TNI Deni Muiz, didampingi dan Lanut Pangeran M. Bunyamin Kolonel Penerbang Ahmad Iwan Redmawan, dan dihadiri jajaran Forkopimda Lampung. Dalam kesempatan itu, dan Lanut Pangeran M. Bunyamin Kolonel Penerbang Ahmad Iwan Redmawan menyampaikan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional khususnya swasembada gula dengan fokus melaksanakan optimalisasi lahan dan pengelolaan tebu. Ia menegaskan sesuai instruksi pimpinan, Lanut Pangeran M. Bunyamin terus mengembangkan pengelolaan tebu untuk meningkatkan produksi gula nasional. Dari 45.000 hektar lahan yang dikelola Lanut M. Bunyamin, ada sekitar 2,7 juta ton tebu yang menghasilkan gula sekitar 225 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut menunjukkan Lampung masih menjadi provinsi yang berkontribusi signifikan terhadap kebutuhan gula secara nasional.
7: Di Lanut itu ada sekitar 45.900 ribu hektar. Kemudian kita punya juga yang lahan binaan itu di 54 ribu sekian hektar. Dari sekian ribu itu yang di Lanut, yang 45 ribuan itu ya, itu dihasilkan tebu per tahunnya kurang lebih di 2,7 juta ton. Baru tebunya doang.
8: Tebu.
7: Baru tebunya saja. Nah, untuk untuk per tahunnya dari gulanya itu dihasilkan sekitar 225 ribu ton gula per tahun. Bulan panen itu kan masuknya di bulan Mei sampai dengan Oktober. Jadi sekarang udah mulai bulan giling. Nah, yang dari bulan Mei sampai dengan sekarang ini sudah yang di Lanut ini sendiri sekitar 16 ribu hektar. TNI AU kan intinya kita fokus di tebu.
8: Tebu.
7: Kalau untuk angkatan darat di padi, kemudian angkatan laut di kedelai, dan polisi di jagung. Untuk TNI AU sendiri dari tebu saja sudah menyumbang 45% untuk gula nasional. Lampung sendiri memang di antara dengan lanut-lanut lainnya memang paling besar untuk penghasil tebunya atau perkebunan tebunya.
6: Kolonel Penerbang Ahmad Iwan Redmawan menambahkan, Lanut Pangeran M. Bunyamin menjadi wilayah terbesar penghasil tebu di antara lanut lainnya. Dalam kebutuhan gula secara nasional, TNI Angkatan Udara menyumbang 45%. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa TNI hadir dalam mendukung kemandirian pangan dan memajukan perekonomian bangsa. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Pendapatan Daerah atau juga Bapenda Provinsi Lampung mencatat program keringanan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan sejak 2 Juni 2026 lalu menunjukkan hasil positif karena terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
2: Ada kenaikan untuk PKB itu sekitar
8: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Lampung Saipul mengatakan program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB yang digulirkan pemerintah Provinsi Lampung sejak 2 Juni 2026 lalu mulai menunjukkan hasil positif. Menurut Saiful, pihaknya mencatat peningkatan penerimaan pajak kendaraan maupun bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dibandingkan sebelum program tersebut diberlakukan. Saiful menjelaskan, hingga pertengahan Juli 2026, respon masyarakat terhadap program tersebut cukup baik, terlihat dari jumlah kendaraan yang mengikuti program keringanan pajak. Dari sisi jumlah, sejak Januari hingga 14 Juli 2026, sebanyak 659.773 unit kendaraan terdiri dari 487.822 kendaraan roda 2 dan 171.951 unit kendaraan roda 4 melakukan pembayaran PKB. Sementara sebanyak 88.500 unit kendaraan terdiri dari 80.382 roda 2 dan 8.118 unit roda 4 melakukan BBNKB.
2: Keringanan pajak kendaraan bermotor ini kan kita luncurkan per 2 Juni 2026. Saya sudah menghitung-hitung progres yang Juni ya, saya lihat. Jadi kalau kita bandingkan dengan Mei itu memang ada kenaikan progresnya ya. Jadi ada kenaikan untuk PKB itu sekitar 15,04% kenaikannya dibanding dengan sebelum di bulan Mei sebelum ada program keringanan, dengan Juni sudah ada program, ada kenaikan 15 untuk PKB. Sedangkan untuk BBNKB-nya ada kenaikan 32,93% kenaikannya. Artinya ada progres bagus lah dari program. Tetapi kalau dari sisi misalnya kendaraan, misalnya berapa jumlah kendaraan untuk PKB itu sampai sekarang ini sudah 659.773 kendaraan ya, sedangkan BBNKB itu 88.500 unit kendaraan.
8: Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Melalui program ini, kendaraan yang menunggak pajak cukup membayar pokok PKB tahun berjalan dan 50% tunggakan tahun pertama, sedangkan sisa tunggakan serta denda dihapuskan. Selain itu, wajib pajak yang melakukan balik nama kendaraan mendapat diskon PKB sebesar 50% untuk roda 2 dan 25% untuk roda 4. Pemprov juga memberikan diskon 5% bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu, serta diskon hingga 25% bagi kendaraan berusia di atas 15 tahun yang taat membayar pajak selama 4 tahun berturut-turut. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Lampung mendorong masyarakat untuk menangkap peluang emas bekerja di sektor formal luar negeri secara legal. Langkah ini dinilai menjadi strategi jitu dan juga efektif untuk mendongkrak perekonomian, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan keluarga secara signifikan. Berikut laporan Palasta Sitepu.
9: Tingkat keahlian itu. Berarti kemudian apakah ini terbuka untuk umum ya, tapi kita targetkan sebenarnya anak-anak.
10: Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Lampung mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang kerja ke luar negeri secara resmi atau prosedural sebagai salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Penyuluh hukum ahli muda BP3MI Lampung, Ahmad Robi, menyampaikan peluang kerja di sektor formal luar negeri saat ini terbuka sangat lebar. Dirinya menambahkan, berbagai sektor strategis seperti kesehatan, manufaktur, hingga hospitality di negara-negara penempatan seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman kini menjadi destinasi utama yang sangat potensi bagi para pencari kerja. Menurutnya, besarnya peluang di sektor-sektor formal menawarkan penghasilan yang kompetitif, pendapatan yang stabil dan tinggi dari luar negeri dinilai akan menjadi daya dukung yang kuat dalam mendongkrak perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga para pekerja di daerah.
9: Itu yang pasti gratis, dan itu nanti bundling pelatihannya mulai dari pelatihan bahasanya sampai ke teknisnya, dan kita berharap sampai terbit nanti sertifikat BNSP-nya, karena untuk berangkat ke luar negeri kan harus dibuktikan dengan adanya sertifikat keahlian itu. Gratis, kemudian apakah ini terbuka untuk umum ya, tapi kita targetkan sebenarnya anak-anak SMK, karena harusnya kan anak-anak SMK sebagai peserta didik vokasi itu ketika lulus bisa langsung bekerja gitu ya. Ini juga untuk menjawab banyak sekali teman-teman lulusan SMK yang sampai sekarang belum terserap peluang kerja yang ada di dalam negeri.
10: Guna memaksimalkan potensi, BP3MI Lampung terus aktif menjalankan program sosialisasi intensif hingga ke tingkat desa melalui skema government to village. Dirinya mengungkapkan, Langkah jemput bola sengaja masif dilakukan agar informasi mengenai peluang kerja aman dan legal dapat menjangkau masyarakat secara merata hingga ke pelosok daerah. Dirinya berharap dengan apa yang sudah dilakukan BP3MI mampu memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat Lampung mengenai besarnya potensi ekonomi yang bisa diraih secara aman tanpa terjebak jalur non-prosedural. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Lampung memperkuat program Masa Cita dengan membentuk posko tim akselerasi di seluruh Kejaksaan Negeri Selampung. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kita manfaatkan para jaksa ini untuk melakukan pendampingan, memfasilitasi UMKM.
12: Kejaksaan Tinggi Lampung memperkuat pelaksanaan program Asta Cita dengan membentuk posko tim akselerasi di seluruh Kejaksaan Negeri seprovinsi Lampung. Posko tersebut dihadirkan sebagai pusat layanan terpadu untuk mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta petani melalui pendampingan hukum, pengembangan usaha hingga penguatan akses distribusi hasil produksi. Kepala Kejati Lampung Danang Suryowibowo mengatakan, program ini merupakan bagian dari upaya Kejati Lampung untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, program Asta Cita dirancang sebagai langkah konkret dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput. Ditambahkan Danang, pendampingan yang diberikan diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM maupun petani.
11: Kita manfaatkan para jaksa ini untuk melakukan pendampingan, memfasilitasi UMKM yang misalnya ada melakukan sebuah proses bisnis atau usahanya dia perlu bantuan untuk pengurusan perizinan atau sampai ke hak patennya, hak mereknya, kita bantu, kita fasilitasi untuk kita berikan sosialisasinya, kita arahkan kemana, bagaimana pengisian aplikasi dan seterusnya. Kita akan buka posko tim akselerasi Asta Cita di seluruh kejari-kejari.
12: Melalui posko tim akselerasi, pelaku UMKM dapat memperoleh layanan kepengurusan perizinan usaha, perlindungan hukum melalui pendataan merek dan paten, serta pelatihan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing produk. Sementara di sektor pertanian, Kejati Lampung memberikan bantuan bibit dan pupuk serta memfasilitasi akses distribusi hasil panen guna mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak dan praktik sistem ijon. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Reskrimsus Polda Lampung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya praktik investasi legal dan juga penipuan berbasis daring atau juga online. Polisi menyebutkan kelompok usia muda dan juga lanjut usia menjadi sasaran utama para pelaku kejahatan cyber ini. Berikut laporan Teddy Arianto.
13: Ya, mungkin kalau menurut kami, ya salah satu pencegahan selain yang tadi disampaikan bahwa ada iming-iming hadiah. Terus
14: Polda Lampung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya praktik investasi ilegal dan penipuan berbasis daring atau online. Polisi menyebut kelompok usia muda dan lanjut usia atau lansia menjadi sasaran utama para pelaku kejahatan siber ini. Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Lampung AKBP Mika Toding Poti mengungkapkan bahwa terdapat pola serupa yang menjadi ciri khas investasi bodong maupun penipuan online. Menurutnya, masyarakat harus segera menaruh curiga jika ditawari program dengan skema yang tidak masuk akal. Dijelaskannya, ciri-cirinya sangat jelas. Biasanya ada iming-iming hadiah yang sangat besar, janji keuntungan atau profit yang tinggi dalam waktu singkat, serta tawaran pekerjaan yang terlihat sangat mudah namun hasilnya menggiurkan. Selain mengenai ciri-ciri teknis, AKBP Mika menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertahanan pertama. Ia meminta para kepala keluarga untuk lebih proaktif dalam mengawasi aktivitas digital anggota keluarganya, terutama anak-anak dan orang tua. Deteksi dini harus dimulai dari lingkup keluarga. Sebagai kepala keluarga, penting untuk memantau penggunaan media sosial anggota keluarganya. Berdasarkan pemetaan kerawanan, pihak kepolisian mengidentifikasi dua kelompok usia yang paling sering menjadi korban. Pertama adalah generasi muda yang cenderung inklusif dan tertarik pada gaya hidup instan. Kedua adalah kelompok lansia yang baru mengenal teknologi digital atau baru belajar menggunakan media sosial. Kelompok ini adalah yang paling mudah tertipu karena kurangnya literasi digital mengenai modus-modus kejahatan siber.
13: Tentunya itu deteksi dini dari keluarga, di mana untuk orang tua sendiri, kita, contoh saya kan sebagai orang tua, kita dari keluarga kita harus bisa memantau anak-anak kita gimana cara mereka menggunakan media sosial. Karena ini yang perlu saya sampaikan bahwa untuk target utama dari penipuan online, terutama anak muda ataupun yang tadi sampai sama kakak, mama atau lansia yang baru menggunakan teknologi rawat. Jadi ini yang terkait dengan yang saya bilang anak-anak kita yang baru-baru memegang HP, ya kan, sama yang udah istilahnya kan yang mama yang sudah lansia yang baru memegang HP, ya itu sering-sering itu jadi sasaran. Kemudian juga saya harus perlu tekankan kepada pengguna media jual beli online ini utama ini pasti kena ini ya, pengguna media online utama yang sering melakukan pembelian melalui media online itu yang paling sering terjadi.
14: Pihak Polda Lampung senantiasa mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan legalitas perusahaan investasi melalui kanal resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebelum memutuskan untuk menyetorkan sejumlah uang. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau menemukan indikasi penipuan diminta segera melapor ke pihak kepolisian terdekat atau melalui saluran pengaduan siber Polri. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendekar legalitas lahan menjadi salah satu kendala di kampung eks transmigrasi yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Permasalahan ini berdampak pada kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat setempat. Berikut laporan Bayu Satria.
15: Masih adanya tumpang tindih dan kejelasan lahan eks transmigrasi tanah sebagian besar.
16: Legalitas lahan masih menjadi salah satu kendala di kampung eks transmigrasi yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Permasalahan ini berdampak pada kepastian hukum kepemilikan lahan bagi masyarakat setempat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Waikanan Rofiki mengatakan pihaknya telah mengundang sejumlah stakeholder terkait untuk membahas persoalan tersebut. Pertemuan juga melibatkan masing-masing perwakilan dari 46 kampung eks transmigrasi yang tersebar di Waikanan. Menurutnya, persoalan ini muncul karena mayoritas generasi pertama transmigran sudah tidak ada. Sementara itu, pembaruan data legalitas kepemilikan lahan tidak dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan administrasi kepemilikan tanah menjadi tidak tertib. Akibatnya, muncul persoalan hukum yang cukup kompleks di sejumlah wilayah. Ia mengungkapkan salah satu dampak yang terjadi adalah tumpang tindih kepemilikan lahan. Situasi ini kerap memicu sengketa di tengah masyarakat. Selain itu, tidak adanya peta wilayah eks transmigrasi yang lengkap juga menjadi salah satu kendala. Hal ini menyulitkan proses identifikasi dan penataan ulang batas-batas lahan.
15: Itu ada beberapa persoalan, yang lebih banyak adalah persoalan terkait dengan legalitas lahan yang masih adanya tumpang tindih dan kejelasan lahan eks transmigrasi karena sebagian besar para transmigran pertama sudah banyak yang sudah tidak ada lagi, sehingga lahan-lahan yang di kampung eks transmigrasi tersebut petanya sudah banyak tidak ada dan sertifikatnya juga sudah banyak tumpang tindih.
16: Lebih lanjut ia menegaskan pemerintah daerah berupaya mencari solusi terbaik melalui koordinasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas status lahan dan meminimalisir konflik di kemudian hari. Dirinya berharap seluruh pihak dapat bersinergi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan penataan administrasi yang lebih baik, legalitas lahan di kampung eks transmigrasi dapat memiliki kepastian hukum yang jelas. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Waikanan menjadikan peningkatan literasi SD sebagai prioritas utama setelah rapor pemahamannya mandek di kategori sedang. Langkah ini diambil di tengah tren positif literasi SMP yang sukses melonjak hingga 4,75%. Berikut laporan Rio Tanjung.
17: Capaian literasi pelajar di Kabupaten Waikanan masih menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan data rapor pendidikan 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hasil literasi jenjang SD dan SMP di daerah ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan Sunario kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya menggunakan rapor pendidikan sebagai alat ukur internal. Data dalam laporan tersebut juga bisa dibaca hingga skala kabupaten sehingga capaian tiap jenjang dapat dipantau secara rinci. Menurutnya, pada tahun 2025, literasi jenjang SD di Waikanan berada di angka 53,27% dan masih masuk kategori sedang. Dirinya menilai sebagian siswa belum sepenuhnya mampu memahami makna dari bacaan. Kondisi ini menjadi catatan penting untuk perbaikan kualitas pembelajaran ke depan. Sementara itu, lanjutnya, capaian literasi SMP menunjukkan tren positif. Pada 2025, angka literasi SMP Waikanan mencapai 71,04%. jumlah tersebut naik 4,75% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di 66,29%.
18: Kami juga ada alat ukur sendiri sebetulnya terkait capaian literasi, tapi khusus kepada kami, para pelajar yang memang yang ada dalam naungan kami. Di mana Kemendikdaspen ini itu ada rapor pendidikan yang memang diekspos setiap tahun, di mana di dalamnya itu ada capaian literasi pada masing-masing satuan pendidikan. Jadi masing-masing sekolah itu ada capaiannya, berapa literasinya. Artinya sekup Kabupaten Wekanan pun nanti bisa terbaca berapa capaian literasi. Ini berdasarkan rilis dari Kemendikdaspen terkait rapor pendidikan bahwasanya di tahun 2025 untuk jenjang SD kita pada posisi 53,27%. Ini kategori sedang. Dan ini tentunya kalau membaca ini memang ya masih jauh dari harapan kita. Ini maksudnya apa? Bahwa anak-anak usia SD kita itu masih ya separohnya ya untuk capaian literasi kita. Artinya anak-anak itu hanya bisa membaca tapi belum bisa memaknai apa yang dibaca itu. Kemudian ini yang agak baik itu pada jenjang SMP. Ini sudah pada posisi 71,04%. Di tahun 2025, di mana di tahun sebelumnya itu hanya 66,29%, artinya ada peningkatan.
17: Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa data rapor pendidikan akan dijadikan dasar utama untuk mengevaluasi program literasi daerah, serta menempatkan peningkatan capaian literasi SD sebagai prioritas pembenahan ke depan. Dengan menjadikan data sebagai acuan, dirinya berharap program literasi yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kemampuan membaca dan memahami siswa di seluruh jenjang. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, aroma kopi Robusta Lampung kini semakin akrab di berbagai coffee shop. Di balik secangkir kopi, tersimpan cita rasa dan juga cerita tentang gaya hidup dan ekonomi masyarakat. Berikut kita simak feature kopi Robusta Lampung bersama Siti Triani.

0: Di tengah menjamurnya kedai kopi di Bandar Lampung, kopi Robusta Lampung tetap menjadi primadona. Cita rasa yang kuat dan aroma khas membuat kopi lokal terus diminati, sekaligus menjadi penggerak ekonomi mulai dari petani hingga pelaku usaha. Di sebuah coffee shop di Bandar Lampung, aroma kopi baru diseduh menyambut setiap pengunjung. Sebagian datang untuk bekerja, berdiskusi, atau sekedar menikmati waktu luang. Namun, hampir semuanya memiliki tujuan yang sama, menikmati secangkir kopi dengan cita rasa khas Lampung. Pemilik coffee shop, Ella, memilih menggunakan kopi Robusta Lampung sebagai bahan utama menu yang disajikan kepada pelanggan. Menurut Ella, keputusan menggunakan kopi lokal bukan sekedar soal kualitas. Ada semangat untuk mendukung petani agar hasil panennya memiliki nilai tambah ketika diolah menjadi minuman siap saji. Ia menilai Lampung memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil kopi yang mampu bersaing dengan daerah lain.
1: Karena kan di Lampung emang banyak produsen kopi juga, terus petani kita juga banyak kan di Lampung Barat, jadi memanfaatkan itu aja gitu. Jadi dari petani kita olah, terus kita jadiin produk untuk unggulan kita, untuk kita jual di tempat kita.
0: Karakter Robusta Lampung yang kuat menjadi salah satu alasan banyak pelanggan kembali datang. Rasa pahit yang seimbang dengan aroma khas membuat kopi ini mudah dikenali oleh para penikmatnya.
1: Mungkin kalau kopi kita untuk yang Robusta lumayan strong ya, jadi banyak orang lebih suka kopi Lampung karena jenisnya nggak terlalu asem, banyak yang bilang sih gitu. Ya alhamdulillah positif sih, karena mereka mayoritas memang penikmat kopi Lampung, jadi pada saat kita uji coba juga mereka responnya baik-baik, bagus-bagus semua.
0: Salah satu pelanggan, Aji, mengaku hampir setiap hari menikmati kopi Robusta Lampung. Baginya, kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup, baik saat bekerja maupun bertemu teman.
2: Kalau saya sih memang setiap hari minum kopi, pilihan saya tetap Robusta Lampung karena rasanya itu lebih kuat, lebih strong, aromanya khas gitu.
0: Aji menilai perkembangan coffee shop di Lampung membuat kopi lokal semakin mudah dikenal oleh masyarakat, terutama generasi muda. Menurutnya, menikmati kopi lokal juga menjadi bentuk kebanggaan terhadap produk daerah.
2: Kalau saya lihat sih, sekarang banyak coffee shop yang pakai kopi Lampung juga. Menurut saya itu bagus, karena jadi bikin orang semakin kenal kalau kopi daerah kita itu kualitasnya memang layak dibanggakan.
0: Bagi Aji, secangkir kopi tidak hanya memberikan kenikmatan, ada kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat ketika semakin banyak orang memilih kopi hasil kebun petani di Lampung.
2: Kalau kita minum kopi Lampung, secara tidak langsung kita ikut membantu petani dan pelaku usaha lokal. Harapannya kopi Lampung semakin dikenal sampai ke luar daerah.
0: Di balik secangkir kopi Robusta Lampung, tersimpan perjalanan panjang mulai dari kebun, proses pengolahan, hingga akhirnya tersaji di meja pelanggan. Setiap cangkir yang dinikmati menjadi bagian dari rantai ekonomi yang melibatkan petani, pelaku UMKM, barista, hingga pemilik usaha. Melalui pemanfaatan kopi lokal, pelaku usaha berharap kopi Robusta Lampung semakin dikenal luas. Ketika masyarakat memilih produk daerahnya sendiri, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penikmat kopi, namun juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, demikian berita dari Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Tau gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
2: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
1: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
2: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
1: Oh gitu ya, Jeng.
2: Oke deh kalau gitu.
0: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Sakura Abadi, spesial sekali untuk Anda pendengar yang juga siang hari ini selalu setia mendengarkan siaran kami di 100% Indonesia. Kali ini bersama saya Novita Fira ya. Hingga pukul 15 waktu Indonesia, para nanti Anda bisa bergabung di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909 untuk request lagu Indonesia favorit Anda ya di siang hari ini.

Tampaknya sudah banyak yang ikutan gabung di line WhatsApp kita yang juga udah request lagu Indonesia favoritnya. Hai, selamat siang untuk Rajo yang ada di Tanjung Bintang. Apa kabar Rajo? Request lagunya Gelora Asmara. Ini kayaknya bertepatan dengan malam minggu ya. Ya, si asmaranya di mana nih? Di hati, di jauh, di sana, atau lagi dekat-dekat aja ya. Nanti kita puterin ya lagu dari Groove Bandit nih, Gelora Asmara. Baik, selamat siang.

0: Safira. Mau request lagunya Tiara dong. Apa aja, pokoknya jelas Tiara. Oke, langsung aja nih kita cari lagu Tiaranya. Kita ada Kupu-kupu, Mau atau Tega, atau Merasa Indah. Ada tiga nih lagunya, boleh dipilih ya. Oke, baik, nanti akan Fira putarkan satu-satu pendengar. Untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini di line WhatsApp atau juga telepon juga boleh pendengar, silakan ya di 0721 269720. Ini agak susah ya angkatnya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Fira.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ham-Ham.
0: Ham-Ham, hamburger atau hamster?
1: Hak asasi manusia.
0: Oh, dua kali ya Ham-Hamnya ya. Oke, baik. Ham di mana nih?
1: Di Pringsewu, Kak Fira.
0: Oh, lagi di Pringsewu. Di sana panas nggak sih sekarang?
1: Panas, Kak Fira.
0: Panas. Kalau di sini juga panas plus berdebu gitu ya kan?
1: Panasnya giang-giang.
0: Aduh, panasnya tuh benar-benar cetar gitu ya. Membentang, bedentang gitu ya nggak sih?
1: Kak Fira.
0: Ya udah.
1: Ini lagunya apa, Kak Fira?
0: Lagunya ada banyak nih. Tadi yang udah di request tuh ada Tiara, Merasa Indah. Terus juga Pana Asmara, Groove Bandit, ada Gary Gani, ada Keisha, Levronka, Tak Pantas Terluka. Aduh, banyak banget playlistan kita.
1: Ya udah, semuanya aja.
0: Semuanya aja. Ya. Semuanya aja pokoknya diputerin ya, Ham-Ham. Ya udah, kalau gitu pokoknya semua lagu-lagu yang diputar oleh Pro 1 pasti kamu suka ya.
1: Yang di WhatsApp tadi siapa aja Kak Fira?
0: Oke, baru dua yang Fira bacain tadi. Ada Rajo di Tanjung Bintang.
1: Semuanya aja ya.
0: Oke, baik.
1: Buat Kak Firanya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Selalu ya, Kak.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Makasih juga untuk Ham-Ham yang ada di Pringsewu ya, yang udah bergabung ke sini ya.
1: Assalamualaikum Kak Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk siapa nih, untuk Ham-Ham yang ada di Pringsewu. Nanti akan kita puterin lagunya, tadi dia maunya semuanya. Ya udah deh ya. Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di hari programa 1. Kita akan dengarkan Gelora Semara dulu ya, dari Groove Bandit yang udah request lagu ini. Ada Rajo di Tanjung Bintang. Selamat mendengarkan.

0: Waduh, digawat ini. Malam ini tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick off-nya.
1: Makin jaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
0: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
1: Makanya, puter radio lu sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep. Berasa nonton langsung di stadion.
2: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Ini lagu udah lama banget ya, dan juga sempat hits di era tahun 2000-an dari Cakrakan yang juga harus terpisah dengan siapakah ini? Apakah Anda lagi mengalami, lagi berpisah dengan seseorang? Ya mudah-mudahan sifatnya sementara ya, nanti akan bisa berjumpa lagi dengan kisah yang membahagiakan. Nanti pada akhirnya itu bakal happy ending gitu, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, mudah-mudahan di tahun 2026 ini Anda punya target yang sekarang mungkin lagi memindah hubungan engagement atau juga pertunangan, nanti akan closing gitu menjadi sebuah kisah yang juga sangat membahagiakan, yaitu dalam ikatan pernikahan. Pastinya sangat bahagia sekali ya, dan itu adalah yang diharapkan dan juga ditunggu-tunggu, ya gak sih? Ya udah, ditunggu undangannya ya. Baik, untuk Anda pendengar yang juga sudah ingin bergabung di sini, di line telepon 0721-269720, langsung aja akan Fira angkat ya, untuk Anda yang juga ingin request lagu Indonesia favorit Anda. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore Mbak Fira.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin di Minahasa, Sulawesi.
1: Parah.
0: Iya, parah. Parah-parah apa tuh? Gimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, udah makan?
1: Udah tadi jam 1 siang makan nasi sama perkedel kentang, Mbak Fira.
0: Oh, enak dong ya kalau gitu ya. Yes. Baik, mau request lagu apa nih, Tajudin?
1: Apa kabar dulu nih, Mbak Fira?
0: Iya, kalau request lagu nanti dicariin dulu, baru yang lain.
1: Oh iya. Iya. Oh,
0: iya.
1: Itu dari siapa? Samuel Cipta.
0: Samuel Cipta ya. Oke, baik, nanti ya langsung kita cari nih. Samuel Cipta yang Kutunggu Kau di Jalan Pulang.
1: Jaga Terasa ada apa enggak ada?
0: Jaga Terasa. Oke, nanti kita coba ya. Oke, ya, baik. Ini langsung kita playlist Jaga Terasanya.
1: Mbak Fira, apa kabar?
0: Alhamdulillah aku baik-baik saja. Baik-baik juga. Walaupun kayaknya rada puyeng gitu, rada pusing. Mungkin karena mataharinya itu terik banget ya. Jadi di studio
1: ini sih
0: di studio ini kan itu
1: kacanya terlalu panas.
0: Enggak terlalu panas. Kalau di sini tuh panas banget.
1: Iya panas, tapi maksudnya berangin gitu, Mbak. Ya.
0: Berangin. Angin-angin iya, manja ya. Betul.
1: Apa namanya? Udah makan juga ya tadi?
0: Udah dong, Alhamdulillah. Kita sudah makan di sini. Sama makan nih, buah ini, pisang. Ya.
1: Hah? Sama siapa nih siang ini, Mbak Fira?
0: Siang hari ini bareng sama Banu Titra Harjo.
1: Oh, beda lagi ya berarti?
0: Beda lagi, kalau kemarin sama Tommy nih, sama Banu ya. Banu ya, Titra Harjo pastinya.
1: Sebelumnya juga bukan sama Tommy, yang setelah itu bukan juga, Mbak Fira, kalau selain lagi.
0: Mm-hmm.
1: Ya waktu itu.
0: Mm-hmm. Siapa dong?
1: Iya, lupa namanya.
0: Lupa namanya ya, yaudah nanti diinget-inget lagi abis ini. Ya
1: jadi
0: udah,
1: buat semuanya aja deh, buat Mbak Fira. Jaga kesehatan, sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Fira.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih kembali.
1: Siang sore kan di sini udah sore.
0: Iya, udah sore di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tajudin yang ada di Minahasa, Sulawesi, yang udah request kesini ya. Samuel Cipta, Jaga Rasa. Jaga Terasa, Jaga Teraya, apa nih, ada beda gak sih? Beda lah ya. Ya udah, nanti kita sudah playlist Samuel Ciptanya. Terus kita bacain dulu yang udah ikutan di WhatsApp ya. Halo, Assalamualaikum untuk Mbak Maisaroh yang ada di Pesawaran. Request lagunya Rumah Singgah dong, Mbak Fira, Fabia Aser ya. Terima kasih udah bacain. Makasih kembali untuk Mbak Maisaroh. Terus juga ada Mbak Evi. Apa kabar Mbak? Mbak atau Jeng nih panggil nyanyi. Jeng Evi di Jatimulyo. Request lagunya Anggis Devaki dong. Puterin ya Fira. Cantik. Oke, terima kasih udah memuji siang hari ini. Nanti kita puterin lagu dari Anggis Devaki, judulnya Kisah Tanpa Dirimu ya. Baik, sudah banyak yang antri, nanti kita akan coba putar satu persatu. Tapi sebelumnya ini requestnya Tajudin di Minahasa. Langsung aja kita puterin Samuel Cipta, Jaga Terasa.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Saat gempa terjadi, bukan hanya bangunan yang perlu diwaspadai. Lemari tanpa pengait, rak yang terlalu tinggi, hingga barang gantung di dinding, semuanya bisa berubah menjadi ancaman serius. Seringkali bahaya justru datang dari hal-hal kecil yang kita abaikan setiap hari. Amankan rumah, lindungi keluarga, karena kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah kita sendiri.
1: Bayangkan hidup tanpa saklar lampu. Gelap kan? Banyak yang bilang Thomas Edison adalah penyihir yang menciptakan lampu pijar. Tapi tahu nggak? Dia sebenarnya bukan orang pertama yang punya ide itu.
2: Bedanya, Edison adalah orang paling gigih di dunia. Dia mencoba lebih dari 1000 bahan berbeda untuk filamen lampunya. Saat ditanya soal kegagalannya, dia cuma bilang, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil."
1: Jadi, kalau hari ini kamu merasa gagal, ingat Edison. Nyalakan semangatmu,

Keisha Levernka, tak patah start luka. Pendengar sudah mengantarkan kita di pukul 14 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat ya. Lagu ini spesial sekali untuk Anda pendengar yang terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Kembali ya, bersama Novita Fira hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda semua masih bisa request dan juga bergabung di sini. Kita masih ada waktu 20 menit untuk request lagu Indonesia favorit Anda. Nih, sudah ada lagi yang ada di WhatsApp kita yang udah bergabung ya. Ada Dani Dwi Halim. Halo, apa kabar Dani? Mau request lagunya Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Puterin ya Kak Fira. Iya deh, nanti akan kita puterin ya untuk Dani. Terus juga selamat siang untuk siapa nih? Oh, Dian. Halo, apa kabar? Dian yang ada di rumah aja. Nggak sebutin namanya di mana. Request lagunya Nadine Basalamah dong, Kak Fira. Bertaut ya judulnya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Anda yang juga sudah request ya. Langsung aja kalau gitu. Ini karena udah ikutan bergabung nih dari tadi nih. Kayaknya requestnya dari jam 2 siang tadi ya. Baru sempat dibacain. Langsung aja kita dengerin Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Spesial untuk Anda.

0: karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak Mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Negeri di awan dari memiliki high five. Ini curiga sudah mengantarkan kita di pukul 14, ya lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang terus setia request di 100% Indonesia. Dan juga semoga Anda semua tetap diberikan kesehatan ya, bisa menghabiskan waktu akhir pekan kali ini bersama keluarga dengan happy, bahagia tentunya ya, di tempat yang juga Anda kunjungi di Kota Bandar Lampung yang menjadi sebuah kenangan. Saatnya sekarang Fira harus pamit dari pendengaran Anda dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Paman Bandar Lampung. Saya Novta Fira beserta kru yang bertugas, ada Banu yang bertugas sebagai operator, mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 RRI Bandar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar. Dan sore hari ini Anda akan temani seluruh aktivitas malam minggu Anda ya. Mungkin juga persiapan dari sore ini udah pengen jalan nih ke beberapa tempat wisata, terus juga pengen sekedar ngopi, nongkrong gitu ya sama teman-teman. Pokoknya kita akan temani Anda semua, dan juga pastinya kita akan berikan beberapa informasi menarik yang kami ambil dari rri.co.id, dan ditemani juga dengan lagu-lagu yang enak dan juga sudah diracik dengan manis oleh MD Pro 1 RRI Bandar Lampung. Jadi pastikan channel radio Anda jangan diganti gitu ya, tetap di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Abis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama untuk azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

siapkan lagi segala halnya gitu ya. Oke, nah sekarang Ara punya informasi dulu nih pendengar, yang pastinya juga kami ambil dari rri.co.id, portal berita RRI, dan Anda bisa dapatkan informasi dari seluruh wilayah Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Dan kali ini ada informasi dari pembangunan jalan Wates Metro yang dipercepat atau dikebut. Nah, pemerintah Provinsi Lampung ini mempercepat pembangunan ruas jalan Provinsi Wates Metro di Kabupaten Lampung Tengah yang telah lama dinantikan oleh masyarakat. Setelah sekitar 11 tahun menunggu perbaikan, proyek senilai 15 miliar rupiah ini juga saat ini telah mencapai progres 41% dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Dan rencananya ini akan dipercepat menjadi akhir Agustus 2026. Wakil Gubernur Lampung, Wujihanur Lela, meninjau langsung pelaksanaan pembangunan ruas jalan ini pada Jumat 17 Juli 2026 yang lalu untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan target, baik dari sisi kualitas maupun juga dari waktu penyelesaiannya. Dan Wagub juga mengatakan pembangunan ruas Wates Metro ini merupakan salah satu prioritas pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan dari seluruh masyarakat. Dengan kondisi jalan yang baik, kemudian juga biaya distribusi logistik diharapkan dapat ditekan dan waktu tempuh menjadi lebih singkat, serta konektivitas antar wilayah ini akan semakin meningkat lagi. Perbaikan infrastruktur tersebut juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan yang menjadi penopang utama perekonomian daerah Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kota Pulang Rindu. Pendengar menemani kita di kesempatan sore hari ini, tepatnya di pukul 15.58 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan Anda juga masih bersama kami di Lampung sore ini. Ara juga masih punya informasi lain nih untuk Anda di sore ini. Jadi walaupun lagi malam mingguan, kita gak boleh tuh yang namanya ketinggalan informasi ya. Terutama juga kalau misalnya pengen nongkrong sama teman-teman, supaya gak ketinggalan informasi, gak kehabisan bahan obrolan, kita harus cari terus apa sih yang lagi update sekarang ya. Nah ini pendengar, senang banget ya kalau misalnya ada seseorang nih terus juga punya keahlian khusus, dan ternyata keahlian itu tuh bisa bikin dia berprestasi, terus juga bisa menginspirasi pula gitu kan ya. Nah apalagi kalau misalnya yang punya keahlian ini masih muda gitu ya. Nah jadi penulis asal Provinsi Lampung ada namanya Dita Cahyaningrum, ini dikenal melalui karya-karya fiksi remaja dan juga romansa yang berhasil menjangkau jutaan pembaca di platform digital. Jadi Dita ini mendapat perhatian publik lewat novel Jeff Garden Presma, dua karya yang memperkuat posisinya sebagai salah satu penulis muda dengan basis pembaca yang sangat-sangat luas. Dalam setiap karyanya Dita ini menghadirkan cerita yang dekat dengan realitas kehidupan anak-anak muda yang masih remaja gitu ya. Nah, gaya bertuturnya yang emosional, kemudian juga dipadukan dengan pembangunan karakter yang kuat dan konflik yang relevan sama anak-anak muda. Ini yang bikin novelnya itu bisa membangun kedekatan dengan para pembaca dari berbagai latar belakang. Nah, dalam meniti karirnya, Dita Cahyaningrum tidak berhenti sebagai penulis, tapi juga aktif sebagai konsultan penerbitan yang mendampingi penulis dalam proses pengembangan naskah, penyuntingan, hingga juga penyusunan strategi penerbitannya. Dan melalui pendampingan ini, Dita juga berupaya untuk bisa membantu lahirnya karya-karya yang memiliki kualitas editorial dan juga daya saing di industri penerbitan di Indonesia. Nah, dengan komitmen yang dibawa oleh Dita gitu ya, untuk bisa mewujudkan karya-karyanya yang semakin meluas, kemudian juga memberikan inspirasi kepada anak-anak muda juga, dan yang pastinya dia pengen menciptakan karya yang mendepankan kualitas dan juga bisa sangat-sangat relevan tulisan-tulisannya dengan kehidupan para pembacanya. Dengan pengalaman di bidang penulisan juga penerbitan, Dita Cahyaningrum ini terus memperluas kontribusinya dalam ekosistem literasi Indonesia, baik melalui karya fiksi maupun pendampingan bagi para penulis yang ingin mengembangkan potensinya secara profesional.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, untuk menyambut semaraknya pawai kendaraan hias besok gitu kan ya. Polresta Bandar Lampung ini memperlakukan juga rekayasa lalu lintas saat street festival ini berlangsung. Polresta Bandar Lampung akan memperlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan pada hari Minggu 19 Juli 2026 untuk mendukung kelancaran pelaksanaan street festival hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung yang dipusatkan di kawasan Tugu Adipura. Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Polresta Bandar Lampung, dan rekayasa arus lalu lintas ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya volume kendaraan di pusat kota selama rangkaian festival berlangsung. Kasumas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan pihaknya telah menyiapkan pengamanan sekaligus pengalihan arus lalu lintas agar kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan tidak menimbulkan kemacetan yang berkepanjangan. Nah, set festival ini pendengar dan Anda bisa saksikan gitu kan ya. Acaranya akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan titik start di kawasan Tugu Adipura. Festival ini juga menjadi salah satu agenda puncak peringatan HUT Kota Bandar Lampung dan dipastikan berlangsung lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk arus lalu lintas yang direkayasa itu arus lalu lintas dari arah Kota Raja menuju Adipura dialihkan melalui Jalan Pemuda dan juga Jalan Tulang Bawang. Nah, kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Adipura dialihkan melalui Jalan Gajah Mada dan Jalan Juanda. Arus lalu lintas dari arah Teluk menuju Adipura itu dialihkan melalui Jalan Rasuna Said dan juga Jalan Dr. Susilo. Dan ada pemberlakuan one way di tiga ruas jalan, yaitu Jalan Tulang Bawang berlaku satu arah menuju Jalan Hos Cokroaminoto dan Jalan MH Tamrin berlaku satu arah menuju Jalan Walter Mongin Sidi. Ada sebanyak 80 kendaraan hias yang akan mengambil bagian dalam parade yang diikuti berbagai instansi ini. Dan selain itu juga ada 7 kelompok seni budaya yang turut memeriahkan acara dengan menampilkan beragam atraksi yang menggambarkan kekayaan budaya Nusantara, khususnya dari Provinsi Lampung. Dan kegiatan ini juga dilibatkan unsur Forkopimda bersama dengan jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga diperkirakan akan menarik antusiasme masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Polresta Bandar Lampung juga menghimbau masyarakat yang akan melintas di kawasan pusat kota untuk menyesuaikan waktu perjalanan serta memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan petugas demi kelancaran arus lalu lintas selama street festival ini berlangsung besok.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Entar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
3: Tahu gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak barito.
4: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong.

Dari Yura Yurita Tutur Batin, pendengar spesial untuk Anda semua yang masih bersama dengan kami di sore hari ini. Alhamdulillah turun hujan ya. Karena dari kemarin itu hujannya kayak tertahan, terus juga mungkin tadi juga ada ngerasa panas banget. Nah sekarang hati kita diademkan dengan hujan ini, dan kita juga berharap nih hujan itu jadi berkah juga untuk kita semua gitu kan ya. Nah sore hari ini pendengar, sambil temenin Anda juga menikmati hujan ini, Ara mau kasih informasi terbaru juga nih, dan juga terupdate dari Provinsi Lampung. Jadi ada Bandara Raden Intan yang akan uji kesiapsiagaan hadapi kondisi darurat penerbangan. Nah untuk kali ini pendengar, di Bandara Internasional Raden Intan 2 itu menggelar Airport Emergency Exercise atau AEE dan Airport Contingency Exercise atau ACE sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat penerbangan. Dan kegiatan ini melibatkan TNI, Polri, Basarnas, Airnav Indonesia, BMKG, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor penerbangan. Latihan ini mengusung dua skenario utama, yaitu simulasi kecelakaan pesawat belalai Air Boeing 737-900 yang mengalami runway exertion saat mendarat akibat cuaca buruk, serta simulasi penyanderaan personil di area Public Safety Command Post atau PSCP. Dan kedua skenario ini dirancang untuk menguji sistem komando, koordinasi, komunikasi, dan kecepatan respon seluruh unsur yang terlibat. Nah, seluruh personil mulai dari Aviation Security atau AFSEC, kemudian juga Airport Rescue and Firefighting atau ARFF, dan juga tim anti-teror, tenaga medis, hingga petugas operasional bandara menjalankan prosedur penanganan sesuai dengan standar. Penanganan insiden ini berlangsung terpadu hingga kondisi dinyatakan aman dan juga terkendali. GM Bandara Raden Intan Nasional Raden Intan 2, Kiki Eprina, mengatakan latihan ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan seluruh personil menghadapi berbagai potensi keadaan darurat. Dan ditegaskan juga latihan ini tidak hanya menjadi sarana menguji prosedur, tapi juga menjadi momentum evaluasi dan peningkatan kapasitas seluruh pihak, dan dengan demikian keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan dapat selalu terjaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Mendengar saat ini kami akan sajikan ke ruang dengar Anda nada-nada Islami. Sebelum nantinya kita akan dengarkan pula pengajian Al-Quran serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Yang pertama akan kami sajikan untuk Anda adalah lagu dari Gita Gutawa dengan Jalan Lurus. Untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saat ini kami sajikan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran dengan surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6 dibacakan oleh Sugianto dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih.
2: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ya biasa lah, mau story gitu mu.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: In My Fault dari miliki Zara Larsson, pendengar jadi lagu terakhir dan juga penutup kebersamaan kita di sore hari ini ya. Nanti di pukul 19 Anda akan mendengarkan terlebih dahulu untuk kuarta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta, dan setelah itu akan ada Obi Riano akan menemani Anda semua di malam minggu ini sampai dengan tengah malam nanti ya. Kalau gitu harap pamit dari pendengar Anda semua, pendengar, dan juga selamat menikmati malam minggu Anda. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cilata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Kinando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau minta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
19: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman,
22: halo.
21: Iya, Pak.
22: Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
21: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari?
21: Ini? Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
21: ya.
22: Ekonomi Jambi.
21: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sumpit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

0: dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
2: Kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sirena.
1: Zari, lihat deh, sungainya deras banget.
2: Iya nih, Lian. Gimana nih, kita bisa sekolah nggak ya? Arus sungainya deras banget.
3: Teman-teman, daripada kita mantengin sungai deras ini, mending kita duduk dulu ya di pinggiran situ. Zari, Lian, gimana?
1: Ya, gimana sih? Nanti kita sekolahnya gimana dong? Kan bisa telat, Rafa.
4: Ya, harus gimana lagi? Sekolah kita kan di kampung seberang. Dan untuk mencapainya saja, kita harus menyeberangi sungai deras ini. Dan sekarang, sungainya deras banget lagi.
1: Ya, ya udah deh. Kita duduk dulu yuk di bawah pohon sengon itu.
2: Ya udah yuk, kita duduk dulu di situ.

0: Sedih ya, kita ingin sekolah aja perjuangannya sampai seperti ini.
1: Iya nih, pagi-pagi kita sudah mandi, pakaian kita sudah rapi, jadi basah lagi deh. Karena kita harus menyeberangi sungai ini.
0: Seandainya saja ya, sekolah kita ada di kampung kita sendiri. Gak perlu tuh kita susah-susah nyeberangi sungai. Pasti kita gak bakal sesulit ini kan?
2: Makanya, kita harus belajar dengan giat teman-teman.
0: Iya, kita harus belajar dengan giat biar bisa jadi juara.
1: Kalau begitu, kita harus buat janji nih.
0: Janji apa tuh Zari?
2: Iya, janji apa tuh?
1: Nah, kita harus berjanji menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Dan setelah kita sukses dan banyak uang, kita bangun deh jembatan ini. Agar generasi berikutnya, jika ingin sekolah, tidak menyeberangi sungai lagi deh. Dan baju seragamnya juga nggak basah lagi.
2: Wah, iya, aku setuju denganmu Zari.
0: Nah, kalau begitu, kita harus ucapin ya janjinya.
2: Noh, lihat toh, kita disaksikan oleh air sungai yang deras banget ini.
3: Ya Allah, kami bertiga memohon kepadamu, berikanlah kita nanti kami dewasa, sukseskanlah kami. Kami ingin membangun jembatan di desa ini, agar generasi berikutnya tidak merasakan seperti yang kami rasakan. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah.

0: Ibu, kenapa ibu memandangi jembatan di sungai itu?
1: Ibu jadi teringat masa lalu ibu saat mau sekolah dulu. Ibu harus menyeberangi sungai itu bersama teman-teman. Sepatu dan kaos kaki ibu masukkan kantong plastik supaya tidak basah, nak.
0: Sekarang sudah ada jembatan ya, Bu. Aku sekolah sudah tidak seperti ibu.
1: Iya, Giska. Itu semua berkat ketiga teman ibu yang sudah sukses.
0: Wah, siapa saja nama ketiga orang teman ibu?
1: Teman ibu bernama Lian, Rafa, Zari. Dulu mereka sekolah di kampung seberang dan harus menyeberangi sungai. Kami sangat sedih, tetapi kesedihan kami ubah menjadi kegigihan. Dan kita semua rajin belajar, sehingga kami punya cita-cita yang sangat tinggi. Terutama teman ibu, Lian, Rafa, dan Zari. Allah mengabulkan permohonan mereka. Janji ketiga sekawan ini benar-benar terwujud. Seperti yang Giska lihat, jembatan ini terbentang menghubungi dua desa. Dan di desa ujung sana, tempat sekolah kita.
0: Wah, Giska harus bersyukur ya, Bu. Saat ini, aku dan teman-teman dapat menikmati fasilitas yang ibu dan teman-teman ibu buat.
1: Yang penting, Giska harus rajin belajar dan menjadi anak pintar.
0: Iya, Bu. Giska akan rajin belajar dan Giska pun akan membangun desa ini seperti teman-teman ibu itu, yang tiga sekawan itu.

0: Rafa, minggu depan aku ada proyek dekat desa kita. Bagaimana kalau kita bertemu di sana?
1: Oke, sekalian saja kamu telpon Jari biar kita melepas kangen kenangan gitu.
0: Oke, sampai jumpa di sana ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Rasakanlah angin yang sejuk membelai wajah kita, Lian.
1: Dan dengarkan derasnya angin sungai mengalir, membawa arus air ke tepian. Saat ini, kita bisa berjalan di jembatan yang kita bangun untuk menuju sekolah kita.
2: Janji kita dulu untuk membangun jembatan ini telah dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa.
1: Iya, Rafa. Kita telah sukses. Janji kita pun sudah terwujud. Kita berharap dari desa yang kecil ini tumbuh tunas-tunas bangsa yang akan memimpin negara kita ini.
2: Amin.

Janji Tiga Sekawan diperankan oleh Azri sebagai Zari remaja, Brilian sebagai Lian remaja, Raja sebagai Rafa remaja, Ruli sebagai ibu, Giska sebagai Giska, Dermawan sebagai Zari dewasa, Hugo sebagai Lian dewasa, Atep sebagai Rafa Diasa. Teknik demontase Berlian Herlambang. Membawa cerita Hanurani. Penulis dan sutradara Estu Irena.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali Obriano kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Lampung Malam ya. Lampung Malam untuk edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Menemani malam hari Anda pendengar di malam Minggu ya. Ih seru ya, walaupun sempat hujan loh tadi ya, sempat deras banget sih. Tapi setelah beberapa minggu ya, hampir satu bulan gak hujan gitu, tapi tadi sore cukup deras gitu ya, jadi lumayan membasahi ya, jadi gak terlalu berdebu. Nah ini Obi juga ada informasi nih ya, ini mungkin bukan sesuatu yang gimana-gimana, tapi ini ternyata cukup bermanfaat gitu ya untuk anak-anak yang khususnya para generasi Z atau Gen Z gitu ya. Jadi komunitas penggemar musik atau fandom itu ternyata punya manfaat yang lebih, dan gak cuman hanya menjadi tempat berkumpulnya para penggemar dari si artis ya kan, tapi sejumlah penelitian juga menunjukkan fandom ini bisa jadi kayak semacam ruang aman gitu untuk generasi Z atau Gen Z untuk memperoleh dukungan emosional, mengurangi rasa kesepian, sampai akhirnya menjaga kesehatan mental gitu ya. Jadi ada sebuah studi juga namanya Hong Kong Music Therapy Association, ini juga mengungkapkan musik itu dapat meningkatkan emosi positif karena mempengaruhi bagian otak yang ternyata berperan dalam mengatur emosi dan motivasi gitu. Nah musik sendiri itu diketahui membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol, memperlambat detak jantung, serta juga menurunkan tekanan darah gitu. Nah temuan ini juga menunjukkan bahwa dibalik antusiasme terhadap idola, komunitas penggemar musik juga ternyata menjadi ruang yang membantu banyak anak muda di luar sana membangun koneksi sosial dan juga menjaga kesehatan mental gitu. Oke. Okay. Dan ini juga menurut Tobi sesuatu yang ya sebetulnya di Lampung sendiri banyak ya fandom-fandom, khususnya yang K-pop itu banyak banget ya kan. Dan ternyata bermanfaat loh. Jadi kalau misalnya kamu mungkin di luar sana ada yang punya permasalahan mengenai kesehatan mental, mungkin kamu harus sering-sering untuk mendengarkan musik, terus juga melakukan sesuatu yang kamu sukai lah, cari hobi gitu ya. Jadi gak cuma di rumah aja, gak cuma di kamar aja, karena itu sesuatu yang bikin stres juga gitu. Apalagi besok hari Minggu ya, mungkin bisa jogging gitu kan. Bisa jogging, bisa cuci motor, cuci mobil. Ya olahraga lah gitu kan, gerakin badannya gitu supaya gak terlalu kaku-kaku banget sendi-sendinya. Dan bisa stress release juga, itu yang paling penting, oke? Yaudah kalau gitu nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain pendengar di kesempatan malam hari ini. Pokoknya Obi akan menemani Anda sampai pukul 23 ya waktu Indonesia bagian Barat. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Mendengar saat berbicara dengan seseorang, kita cenderung lebih fokus pada kata-kata yang diucapkan. Padahal, bahasa tubuh ternyata juga dapat memberikan petunjuk penting tentang apa yang sebenarnya dirasakan atau disembunyikan seseorang. Meski demikian, para psikolog juga mengingatkan bahwa tidak ada satupun gerakan tubuh yang bisa dijadikan bukti pasti gitu ya, bukti pasti seseorang sedang berbohong. Bahasa tubuh sebaiknya dipahami sebagai petunjuk yang perlu dilihat bersama konteks, situasi, dan pola perilaku secara keseluruhan. Terus gimana sih gerakan yang sering dikaitkan dengan kebohongan? Oke, yang pertama, pola berbicara itu berubah-ubah. Salah satu tanda yang sering diperhatikan adalah perubahan pada cara seseorang untuk berbicara. Nada suara itu bisa berubah, jeda bicara jadi lebih panjang, atau ritme berbicara terasa nggak seperti biasanya. Karena itu dalam proses wawancara, para penyelidik biasanya terlebih dahulu mengajukan pertanyaan yang paling simpel atau sederhana seperti nama atau tempat tinggal gitu ya. Dan untuk mengetahui pola komunikasi normal seseorang, perubahan yang muncul saat menjawab pertanyaan tertentu dapat menjadi petunjuk adanya ketidakjujuran. Kemudian adalah ucapan yang gak selaras dengan gerakan tubuh juga menjadi salah satu faktor atau ciri-ciri gitu ya. Kemudian muncul isyarat wajah tertentu, senyum terasa gak alami, dan paling sering adalah menyentuh hidung. Menyentuh hidung itu sering banget dikaitkan dengan kebohongan. Sejumlah ahli menjelaskan kalau saat seseorang mengalami tekanan mental atau berpikir keras, aliran darah ke area wajah itu dapat meningkat sehingga memicu sensasi gatal di daerah hidung. Nah, akibatnya orang tersebut akan secara refleks mendengar untuk menyentuh atau mengusap hidungnya. Tapi perlu diingat juga ya, bahwa kebiasaan ini juga dipicu oleh alergi kulit yang gatal atau kebiasaan sehari-hari, sehingga tidak selalu berarti seseorang sedang berbohong gitu ya. Tapi kurang lebih hal-hal yang sudah Obi jabarkan ini mungkin bisa jadi salah satu ciri-ciri ya, kalau misalnya kamu lagi berhadapan dengan seseorang atau lagi ngobrol gitu dengan seseorang, mungkin yang sudah Obi paparkan ini bisa jadi juga kalau misalnya kelihatan dari pola perilaku, terus juga dari bahasa tubuhnya, bisa jadi orang itu lagi berbohong gitu ya. Yaudah kalau gitu pendengar, nanti ketemu lagi di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu. Jadi untuk Anda semua, jangan kemana-mana sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
5: pengen jerit rasanya loh.
6: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
7: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
6: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
7: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
6: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
7: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
6: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rico Menoza EZ PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit, sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya Jeng.
5: Oke deh kalau gitu.
6: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
7: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol
0: itu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kalau...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah.

0: gizi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Kesel. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.

sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
5: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
6: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
4: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
5: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadikun, saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih di Indonesia menyapa pagi dan seperti yang
1: disampaikan
0: tadi
1: reporter kami dari RRI Mamuju ada Iksan Aryan. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 peserta
0: mendengar bagaimana susunan kabinet.

mendengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, tanggal 19 Juli 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, Fili akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung hari ini, tanggal 19 Juli 2026. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di program Sepada. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di program Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan program Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sore Ceria dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Malamnya, program Jaga Malam akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
4: Apa?
1: Ya apa?
4: Apa?
1: Hah? Ya apa?
4: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
4: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya sang hidupin radio berarti.
5: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik, terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kalian. Good morning Canada time.
5: Teman sekolah kamu.
7: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1 menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Kan rumus fisika juga begitu, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan?

0: Bersabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Biasa. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

0: akal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Kajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Wala nabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham?
1: Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat. Teman

0: berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikaden. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan sektor pertanian, khususnya komoditas singkong. Salah satu tindak lanjut yang diharapkan adalah penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan bagi kelompok tani. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan sektor pertanian, khususnya komoditas singkong, menyusul kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Lampung Timur beberapa hari lalu. Salah satu tindak lanjut yang diharapkan adalah penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan bagi kelompok tani. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan dalam kunjungan tersebut sejumlah gabungan kelompok petani atau gapoktan menyampaikan langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi petani, mulai dari alsintan, penambahan kuota pupuk, hingga pembangunan irigasi. Selain bantuan sarana pertanian, pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong agar singkong mendapat perhatian lebih sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Menurutnya langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi singkong sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi para petani. Jihan mengungkapkan berdasarkan aspirasi yang disampaikan para petani, persoalan pupuk sebenarnya tidak mengalami kendala berarti. Namun, petani berharap kuota pupuk bersubsidi dapat ditambah agar mampu memenuhi kebutuhan di lapangan. Selain itu, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi juga menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan petani untuk mendukung produktivitas pertanian.
2: Oh ya, soal singkong, kemarin ada beberapa yang disampaikan oleh teman-teman Gapoktan berkenaan dengan alat pertanian yang dimohonkan untuk Pak Wapres bantu, katanya insya Allah dalam waktu dekat melalui Bampres akan diturunkan seperti alsintan dan lain-lain yang disampaikan oleh teman-teman Gapoktan. Kami juga menyampaikan untuk bisa mendorong komoditi singkong ini jadi komoditi strategis agar nanti lebih baik tentunya untuk kemanfaatannya untuk para petani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung berharap dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program bantuan dapat memperkuat sektor pertanian daerah dengan terpenuhinya kebutuhan sarana produksi, infrastruktur, serta penguatan posisi singkong sebagai komoditas strategis, kesejahteraan petani Lampung diharapkan semakin meningkat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Bandar Lampung memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Street Festival HUT ke-344 Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
3: Polresta Bandar Lampung akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan pada Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 12 siang. Hal tersebut dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan Street Festival HUT ke-344 Kota Bandar Lampung yang dipusatkan di kawasan Tugu Adipura. Kepala Seksi Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan pihaknya telah menyiapkan pengamanan sekaligus rekayasa lalu lintas agar kegiatan tersebut berlangsung aman, tertib, dan tidak menimbulkan kemacetan. Polresta Bandar Lampung mengimbau masyarakat agar mengatur waktu perjalanan dan menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan petugas. Menurutnya, rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya volume kendaraan di pusat kota selama festival berlangsung. Adapun pengalihan arus yang diberlakukan antara lain, arus kendaraan dari arah Jalan Kota Raja menuju Tugu Adipura dialihkan melalui Jalan Pemuda dan Jalan Tulang Bawang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Tugu Adipura dialihkan melalui Jalan Gajah Mada dan Jalan Juanda, serta kendaraan dari arah Teluk Betung menuju Tugu Adipura diarahkan melalui Jalan Rasuna Said dan Jalan Dr. Susilo.
4: Arus lalu lintas dalam rangka pawai budaya Kota Bandar Lampung yang ke-344. Arus lalu lintas dari arah Kota Raja menuju Adipura dialihkan melalui Jalan Pemuda dan Jalan Tulang Bawang. Selanjutnya, arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Adipura dialihkan melalui Jalan Gajah Mada dan Jalan Juanda. Selanjutnya, arus lalu lintas dari arah Teluk Betung menuju Adipura dialihkan melalui Jalan Rasuna Said dan Jalan Dr. Susilo. Pembukaan onway di 3 ruas jalan. Di Jalan Tulang Bawang berlaku satu arah menuju Jalan Cokro Aminoto. Dan Jalan MH Tamrin berlaku satu arah menuju Jalan Wortel Mangun Sidi. Dimohon kepada pengguna arus lalu lintas di Jalan Kota Bandar Lampung agar tetap berhati-hati, patuhi peraturan lalu lintas, dan tetap menjaga keselamatan.
3: AKP Agustina Nilawati menambahkan, festival yang menjadi salah satu agenda puncak peringatan hari ulang tahun Kota Bandar Lampung ini dipastikan berlangsung lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak 80 kendaraan hias dan 7 kelompok parade budaya akan memeriahkan kegiatan yang memadukan parade kendaraan hias dan parade budaya dalam satu rangkaian. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung memastikan proses penempatan calon peserta didik yang sebelumnya belum mendapatkan sekolah negeri telah rampung dilakukan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
5: Kalau berdasarkan kemarin data yang masuk ke kita itu totalnya hampir 700 yang
6: semuanya. Pemerintah Kota Bandar Lampung menuntaskan proses penyaluran ratusan calon peserta didik yang sebelumnya belum diterima di SMP Negeri saat pelaksanaan SPMB. Sebanyak 700 siswa yang terdata melalui laporan orang tua telah ditempatkan ke sejumlah SMP Negeri yang masih memiliki kuota penerimaan siswa. Penempatan dilakukan dengan pertimbangan lokasi tempat tinggal siswa agar tetap berada di sekolah yang relatif dekat dengan domisili masing-masing. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan di sekolah negeri meski tidak lolos pada proses seleksi awal. Sementara itu, sejumlah sekolah yang kuotanya telah penuh tidak lagi menerima penambahan siswa karena kapasitas ruang belajar sudah terpenuhi. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung M. Nur Ramdan mengatakan, seluruh proses penempatan siswa yang sebelumnya belum diterima kini telah selesai dilaksanakan.
5: Kalau berdasarkan kemarin data yang masuk ke kita itu totalnya hampir 700 yang dan semuanya sudah kita alokasikan ke sekolah-sekolah sesuai dengan pilihannya. Mungkin ada 1-2 yang agak pleset ya, tapi tetap yang terdekat dari rumah tinggal mereka.
7: Dan itu berapa sekolah yang itu?
5: Semua sekolah kecuali sekolah favorit.
7: Oh, kecuali
5: 2, 14, ke 9.
7: Nah, dinas kita, Bang, itu gimana itu?
5: Kita sudah tutup ya pendaftaran, karena kan proses belajar mengajar sudah dimulai. Jadi kita sudah tidak menerima lagi, silakan ke.
6: M. Nur Ramdan menjelaskan, siswa telah dialokasikan ke sekolah yang masih memiliki daya tampung dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi tempat tinggal mereka. Dinas Pendidikan juga memastikan proses penerimaan tambahan telah ditutup seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru di seluruh SMP Negeri Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Momen Piala Dunia 2026 menjadi peluang usaha bagi pemilik kedai kopi di Waikanan. Ramainya pengunjung yang mengikuti nonton bareng membuat penjualan kopi meningkat signifikan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Antusiasme masyarakat menyaksikan Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelaku usaha kedai kopi di Kabupaten Waikanan. Kegiatan nonton bareng atau nobar yang digelar selama turnamen berlangsung mampu meningkatkan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Pemilik kedai kopi di Waikanan, Rohmat, mengatakan peningkatan pengunjung mulai terasa sejak kedainya rutin menggelar nobar pertandingan Piala Dunia. Masyarakat memanfaatkan momen tersebut untuk berkumpul sekaligus menikmati pertandingan bersama. Menurutnya, penjualan minuman mengalami lonjakan signifikan dibandingkan hari biasa. Jika biasanya hanya mampu menjual sekitar 30 gelas kopi per hari, saat nobar penjualan meningkat menjadi lebih dari 100 gelas dengan berbagai varian. Ia menambahkan, peningkatan pengunjung juga berdampak pada penjualan makanan ringan dan menu lainnya. Kondisi tersebut membuat perputaran usaha menjadi lebih baik selama momen Piala Dunia berlangsung.
9: dari adanya nobar Piala Dunia itu sangat membantu ya Pak. Saya sendiri berdagang kopi. Ketika dia itu ada Piala Dunia, saya buka sampai subuh kadang-kadang Pak. Itu pendapatannya banyak, meningkat 3 kali lipat dari hari-hari biasanya gitu Pak. Di samping saya berjualan juga ada nobar ya Pak. Jadi sangat membantulah. Yang dulunya saya itu jual cuma 30 kopi, 50, sekarang naik Pak sampai 2-3 kali lipat malahan. Ya saya sih berharap ini bisa sampai di final nanti ya Pak.
8: Dirinya berharap antusiasme masyarakat tetap tinggi hingga seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia selesai. Menurutnya, kegiatan nobar menjadi strategi efektif untuk menarik pelanggan sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Masih menurut Rohmat, momentum Piala Dunia 2026 dapat memberikan manfaat ekonomi bagi usaha kecil di daerah. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, ajang tersebut juga membuka peluang peningkatan omset bagi pelaku usaha UMKM lokal. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Orang tua murid di Waikanan berharap program makan bergizi gratis atau MBG, menu yang diberikan lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
10: Kalau bisa menunya itu bervariasi gitu setiap harinya, jangan kalau
11: program makan bergizi gratis MBG yang digulirkan pemerintah mendapat sambutan hangat dari kalangan wali murid di Kabupaten Waikanan. Wali murid asal Belamangan Umpu yang berharap satuan pelaksana pemenuhan gizi atau SPPG dapat lebih kreatif dalam menyusun daftar menu agar anak-anak tidak merasa bosan.
12: Saya Ibu Sri dari Sriwijaya. Untuk program MBG ini Pak ya, jadi kalau saya sih berharapnya anak saya ini dapatnya makanannya ya bervariasi, karena kalau menurut kata anak saya itu menunya itu aja Pak, bosen Pak.
13: Saya Rudi dari Airingke, Kecamatan Rebang Tangkas. Ya kalau soal menu MBG itu, kalau bisa tuh berubah, jangan yang itu-itu aja, bosen. Anak-anak itu seneng yaitu kalau menunya itu berubah. Nah itu harapan saya, itu harapan masyarakat itu begitu Pak.
11: Menanggapi masukan tersebut, Kepala SPPG Taman Asri Kecamatan Baradatu Husnul Mapahir menegaskan bahwa seluruh menu yang disajikan saat ini telah melewati proses penyusunan yang ketat berdasarkan rekomendasi ahli gizi. Husnul menjelaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam urusan standar kesehatan. Ia menjamin bahwa setiap porsi makanan telah memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak. Ia merinci bahwa menu yang diberikan saat ini mencakup berbagai komponen penting seperti telur, roti, buah-buahan, hingga kurma. Kendati demikian, Husnul mengapresiasi masukan dari para wali murid mengenai varian makanan.
14: Kalau kita kan sudah memang sudah ada isinya, boleh dikonfrontasi lah, atau dilihat. Kita kan terbuka setiap hari, harus di-upload melalui media, medsos kan. Ya alhamdulillah, kalau menurut saya bagus-bagus aja sih. Kayak hari-hari ini kan tuh ada telur, ada roti, ada kurma, ada buah-buahan.
11: Program makan bergizi gratis atau MBG adalah inisiatif nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 untuk memberikan makanan sehat kepada anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan mengatasi stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat ekonomi lokal. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Era digital memberikan peluang besar bagi perempuan di Waikanan untuk mengadvokasi hak-hak mereka dan mempercepat kesadaran gender. Peluang ini terbukti mampu mendorong keterlibatan setara perempuan di ruang publik, meski stereotip dan diskriminasi belum sepenuhnya hilang. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
15: Pelaksana tugas Ketua Dekranasda Waikanan, Medias Imroni, menilai semangat emansipasi perempuan masih sangat relevan di era digital saat ini. Menurutnya, perempuan kini memiliki ruang yang lebih luas untuk menyalurkan hak-hak dan mengangkat isu ketidakadilan yang mereka hadapi. Kepada RRI, dirinya mengatakan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial telah membuka peluang advokasi yang tidak dimiliki perempuan di masa lalu. Akses informasi yang cepat juga membantu mempercepat kesadaran publik terhadap isu kesetaraan gender. Dirinya mengakui tantangan bagi perempuan belum sepenuhnya hilang. Kesenjangan upah, stereotip, hingga diskriminasi di berbagai sektor masih menjadi persoalan yang dirasakan.
16: Namun, tantangan tetap ada meskipun banyak kemajuan, perempuan masih masih harus menghadapi isu ketidaksetaraan gaji misalnya, yeah, atau kekerasan berbasis gender, mm-hmm, atau stereotip dan diskriminasi dalam banyak sektor. Tapi dengan teknologi dan media sosial, perempuan sekarang harusnya lebih mudah untuk menyuarakan isu-isu ini dan memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih luas dan terbuka yang mungkin tidak dimiliki oleh perempuan pada masanya saat itu. Cara keseluruhan Semangat Kartini tidak hanya sekedar tentang perjuangan perempuan untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga tentang keberanian untuk melawan ketidakadilan dan mendobrak hambatan yang menghalangi perempuan dari mencapai potensi yang terbaik mereka. Semangat ini bisa terus hidup dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dalam kehidupan saat ini terlihat jelas perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam berbagai lini kehidupan. Banyak perempuan yang bekerja di sektor publik dan pengambil keputusan.
15: Lebih lanjut, ia melihat saat ini perempuan telah memiliki kesempatan setara di ruang publik dan dalam pengambilan keputusan. Banyak perempuan Waikanan yang aktif berkontribusi di berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Lampung menghimbau masyarakat untuk mewaspadai bujuk rayu calo tenaga kerja ilegal dan memilih jalur keberangkatan prosedural.
17: Terutama untuk orang-orang atau lembaga-lembaga yang menawarkan bekerja ke luar negeri dengan cara yang cepat, mudah, aman, dan iming-iming gaji tinggi.
18: Itu harus dihati-hati. Iming-iming proses instan dari calo tenaga kerja yang menawarkan keberangkatan non-prosedural ke luar negeri. Masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk penawaran kerja yang tidak resmi. Penyuluh hukum ahli muda BP3MI Lampung, Ahmad Robi, menegaskan bahwa perlindungan hukum maksimal hanya bisa didapat apabila pekerja migran Indonesia terdaftar secara resmi di sistem negara sejak awal. Keberangkatan yang sesuai jalur legal menjadi kunci utama keselamatan para pekerja di negara penempatan. Dirinya menambahkan, bekerja secara unprocedural dinilai memiliki resiko yang sangat tinggi bagi keselamatan para pekerja. Selain rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, pekerja ilegal juga tidak memiliki ikatan kontrak hukum yang kuat untuk melindungi para pekerja dari berbagai potensi eksploitasi.
17: Kalau dulu mungkin keluar negeri itu adalah pilihan terakhir. Ketika sudah frustasi di Indonesia, di dalam negeri, akhirnya kita milih ke luar negeri. Sehingga banyak orang berangkat dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, gitu ya. Tapi sekarang harus dirubah dulu paradigmanya bahwa bekerja ke luar negeri itu bukan pilihan, tapi sebuah tujuan. Layaknya sebuah tujuan, maka perlu persiapan yang matang. Itu siap dokumennya. Apa saja persyaratan yang menjadi calon pekerja migran itu harus kita penuhi. Jangan memaksakan diri. Yang pertama, kesiapan. Yang kedua, jangan pernah percaya dengan informasi-informasi yang tidak terverifikasi di luar sana. Terutama untuk orang-orang atau lembaga-lembaga yang menawarkan bekerja ke luar negeri dengan cara yang cepat, mudah, aman, dan iming-iming gaji tinggi. Itu harus dihati-hati sekali ya, harus diverifikasi lagi. Karena yang namanya bekerja ke luar negeri pasti butuh proses. Latihan aja kita butuh berapa jam pelajaran gitu ya. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk kamu satu bulan bisa berangkat. Bikin paspor aja ada jeda waktunya, visa segala macam.
18: Adanya kontrak resmi, dirinya mengungkapkan hak-hak normatif pekerja seperti pemenuhan gaji dan jaminan kesehatan rawan diabaikan oleh pengguna di luar negeri. Hal ini seringkali menempatkan pekerja migran non-prosedural dalam posisi tawar yang lemah dan membahayakan kesejahteraan pekerja. Sebagai langkah preventif, dirinya menjelaskan BP3MI Lampung kini memperkuat sinergi penegakan hukum bersama pihak kepolisian dan pemerintah daerah melalui Satgas Pencegahan PMI Non-Prosedural melalui edukasi hukum yang masif. Masyarakat diharap selalu melakukan validasi lowongan kerja melalui aplikasi resmi SISKOP2MI. Dari Bandar Lampung, Balastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Ihwan Wijaya bersama Sertu Jontri, anggota Kodim 0424 Tanggamus, penyelamat kucing.

0: John Tri, izin Pak, apa sebetulnya Pak yang melatar belakangin Pak John Tri ini akhirnya peduli begitu ya Pak terhadap kucing gitu kan?
1: Iya.
0: Seperti apa awal mulanya Pak?
1: Awal mulanya karena ya di rumah makan, di rumah makan waktu itu saya saat makan saya ngelihat kucing itu ada yang ditendang, ada yang diusir. Nah saya bilang sama, kenapa Pak kucing harus ditendang, harus diusir? Dia itu kan hanya mencari sisa makanan kita. Habis itu baru saya panggil kucing itu. Nggak tahu, intinya sini, saya bilang. Datang dia ke saya. Saya ambilkan, Pak tolong ambilkan itu ikan berapa biji, saya yang bayar. Saya kasihkan. Nah dari situlah saya intinya terpanggil hati saya untuk masalah kucing ini.
0: Nah sejauh ini sudah ada berapa ekor yang kita ini?
1: Yang diselamatkan?
0: Iya.
1: Insya Allah sudah banyak, sudah nggak kehitung. Kalau masalahnya
0: kalau perkiraan ada 100?
1: Adalah kalau untuk yang diselamatkan. Nah sekarang yang untuk kita piara sekarang pun masih ada, ada.
0: Itu kucing-kucing itu selain misalnya kucing yang setiap ketemu begitu Pak?
1: Iya.
0: Ketemu di jalan.
1: Yang intinya kalau memang kucing ini sangat mengenaskan, contoh dia kurus atau sakit, saya bawa pulang. Tapi kalau kucing ini sehat, saya kasih makan di tempat. Tapi saya ngomong, kamu jangan kemana-mana, nanti sore saya kembali lagi. Saya kembali. Di pasar itu saya punya, ibaratnya anak asuh kucing itu kurang lebih ada 30 juga itu. 30 juga setiap pagi sama sore saya pasti ngasih makan di situ.
0: Kalau yang untuk di rumah sendiri Pak?
1: Yang untuk di rumah kurang lebih 30 juga.
0: 30. Nah, mohon izin Pak. Kalau untuk memberikan makanan gitu kan,
1: yeah,
0: kan harus rutin gitu Pak.
1: Yeah.
0: Masuk juga mungkin vitamin, kalau ada ini suntik, vaksin gitu, itu dari mana ini Pak?
1: Maksudnya biayanya?
0: Iya biaya.
1: Kalau biaya sih ya pribadi lah, pribadi. Selama ini alhamdulillah, kan saya make biaya pribadi, ibaratnya. Ya kalau saya ada rezeki pasti saya ini. Tapi kalau nggak ada rezeki ya kita tunggu dulu sampai ini yang sekarang yang tadi dibawa itu kan harus dioperasi. Biaya operasinya juga kemarin saya sudah nanyakan kurang lebih habis 2 juta satu kucing. Yang harus dioperasi kucing 2. Jadi 4 juta. Ya nunggu dulu.
0: Nunggu. Ada terkumpul dana.
1: Nah, insya Allah. Nah.
0: Sejauh ini Pak dari dukungan dari apa pimpinan kita seperti apa Pak? Dengan aksi nyata lah dari Pak John Tri.
1: Selama ini saya tidak pernah saya gembar-gemborkan kepada pimpinan. Jadi kemarin ada salah satu media di Priusewu, memang sudah mengintai saya kegiatan saya ini. Mengintainya positif sih. Ngapain Bang tiap hari pagi sore? Abang miara kucing di pasar? Iya, itu anak-anak saya bilang. Saya harus kasih makan setiap pagi sama sore. Emang enggak repot, Bang? Nah, emang enggak rugi, Bang? Ruginya di mana? Saya bilang. Intinya ya kemarin mungkin dengan ada pemberitaan itu, nah disitulah, oh ternyata ada anggota saya. Ada anggota saya yang suka dengan ibaratnya pencinta kucing, katanya begitulah, gitu loh. Selama ini saya tidak pernah untuk saya kasih tahu, kemana enggak.
0: Nah, terakhir mungkin Pak,
1: ya.
0: Apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda begitu Pak ya, khususnya masyarakat atau warga di Kabupaten Tanggamus begitu Pak, terkait dengan upaya yang Bapak lakukan.
1: Iya, terima kasih untuk generasi muda, saya mengharapkan lebih peduli lagi kepada, bukan kucing saja lah, mau apa yang penting, kalau saya kan sekarang fokusnya di kucing dulu, intinya, yuk, kita jangan nunggu kaya untuk berbagi. Kita berbagi dari hal-hal yang sekecil dulu. Kemungkinan nanti dari kecil, niatan kita apa, pasti akan tercapai insya Allah. Intinya jangan sampai kita sakiti binatang, kucing, mau apapun, jangan sampai kita sakiti. Kalau bisa kita kasih makan, ya kasih makan. Tapi kalau tidak bisa, ya mending kita diam daripada kita harus kita tendang. Jangan disakiti. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pangdam 21 Raden Inten yang telah memberikan kesempatan saya untuk podcast, untuk talk show di sini gitu. Jadi apa yang saya alami dengan masalah kucing sudah saya sampaikan semua. Intinya terima kasih banyak kepada Bapak Pangdam 21 Raden Inten dan kepada rekan-rekan media yang sudah memberitakan dengan yang positif. Terima kasih.
0: Baik Pak. Terima kasih Pak John.
1: Terima kasih, sama-sama.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Minggu 19 Juli 2026. Kota Bandar Lampung dan sekitarnya kayaknya nih lagi mendung ya pagi hari ini. Tapi gak masalah, siapa tahu nanti perlahan akan cerah juga. Apalagi memang di hari ini akan ada kegiatan yang seru banget juga di Kota Bandar Lampung. Masih dalam rangkaian HUT Kota Bandar Lampung. Jadi tentunya persiapkan diri Anda, jaga kesehatan, jangan lupa bawa air minum juga supaya kegiatan outdoor tidak membuat Anda dehidrasi. Pagi hari ini ditemenin sama Dian Octavia, tadi kita udah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Sekarang kita akan hadirkan lagu-lagu enak yang akan menemani Anda dan juga serangkaian informasi menarik lainnya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
4: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Waktu pagi ini sudah punya rencana apa? Apakah Anda mulai ikutan juga untuk Car Free Day di Tugu Adipura? Lari-lari gitu, menikmati udara yang segar dan juga cuaca yang makin cerah nih nampaknya. Jadi ini waktu yang tepat banget untuk Anda quality time bersama orang-orang tersayang dengan memanfaatkan waktu, ajak tubuh berjalan supaya lebih sehat. Nah, Dian mau update sedikit ya kondisi lalu lintas yang dipantau dari CCTV Resta Bandar Lampung nih untuk beberapa titik yang ada di kota Bandar Lampung. Kita awali dulu dari Tugu Adipura ya, yang memang sudah cukup ramai dengan orang-orang berolahraga. Banyak masyarakat sedang jalan kaki sambil menikmati juga udara pagi ini. Ada juga yang menyambangi sentra-sentra UMKM kuliner, kemudian juga ada aksesoris gitu ya, kemudian juga fashion. Banyak banget UMKM yang juga ikutan di CFD ini, sehingganya pasti ini menjadi hal positif ya untuk UMKM tersebut karena lebih dikenal, kemudian juga pasti peningkatan dari pendapatan dan juga pastinya turut memberikan apresiasi juga gitu ya untuk para UMKM yang sudah berhasil bertahan hingga saat ini. Ini salah satu event yang memang selalu didukung gitu ya, karena dengan adanya Car Free Day banyak memberikan kesempatan bagi UMKM lokal untuk turut bersaing juga di kancah wilayah dulu, nantinya bisa ke nasional hingga global. Amin ya. Nah, tentunya juga gak cuma di Tugu Adipura nih yang lagi rame ya, tapi juga di Jalan Kartini banyak lagi berlari gitu ya. Tetap untuk cari jalur aman, jangan terlalu ke tengah ya. Dan juga kalaupun Anda sedang memakai headset, untuk volumenya jangan terlalu kencang sekali, karena namanya juga lagi di jalan ya, ada bunyi klakson yang mungkin memberikan tanda untuk Anda lebih minggir, atau juga ada yang manggil gitu kan, kalau gak nyahut dibilang sombong. Waduh, gak gitu ya. Pokoknya selalu jaga keamanan dan keselamatan Anda saat sedang berolahraga. Kita geser sedikit pendengar, kali ini di depan Mall Bibi Kedaton ya, tepatnya di bawah flyover dari MBK, banyak yang sedang menuju juga dari Sultan Agung ke Tuku Umar, tapi tidak ada kepadatan kendaraan, jadi lancar aja. Ada juga yang dari Tuku Umar ke Sultan Agung juga aman aja. Terlihat juga dari pantauan CCTV banyak pelari yang sedang memulai startnya dari sini, dan pastinya kakak-kakak fotografer freelance yang juga turut menangkap dari kegiatan Anda ya. Ih, seru banget sih zaman sekarang tuh ya, semuanya bisa serba sat-sat gitu. Dan tentunya untuk yang ada di Jalan Zeta Pagar Alam, tepatnya di U-turn yang ada patung Zainal Abidin Pagar Alamnya, di situ juga tidak terjadi kepadatan kendaraan, jadi lancar aja. Tapi tetap jangan terlalu ngebut ya, selalu diatur kecepatan kendaraan, karena ya namanya juga sedang di jalan raya, pengguna jalan bukan hanya Anda saja. Mari jaga keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh pengguna jalan, karena dengan ketertiban lalu lintas itu tentu kita bisa menciptakan ekosistem yang baik di jalan raya. Nanti kita akan update lagi informasi Anda pendengar, tapi jangan kemana-mana, karena nanti tepat pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Hmm. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Dari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Vidyawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik